0: Lihat tuh tetangga kita, mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu.
1: Wah, waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM dari Wilier Counter dengan mulutku penuh dengan pujian membawa kita di menit yang ke-6 lepas dari jam 7 pagi waktu Star FM. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang gabung di jalur Facebook ya. Tadi saya tanya apa Mas Yusya Tikuncoro mendengar dari Banyuwangi, ternyata dijawab ya lagi mudik begitu ya. Selamat mudik untuk Mas Yusya Tikuncoro ya. Banyuwangi itu bagus pantai-pantainya, laut-lautnya. Saya berharap bisa liburan ke sana suatu hari nanti ya. Terima kasih untuk Kristen Tovatoni ya, mengucapkan shalom saat pagi sobat PTL. Tadi sudah saya sapa ini ya. Kemudian ada Ibu Kartini Raharjo yang berbagi berkat. Selamat pagi, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Datanglah ke rumah Tuhan bukan dengan beban kemarin, tapi dengan hati yang bersyukur untuk kesempatan baru. Biarlah ibadah memulihkan jiwa yang lelah. Betul sekali ya, Tuhan berkati. Terima kasih untuk kebersamaannya. Dan saya akan lanjut menghadirkan pujian yang lain. Terima kasih.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget. Catnya cedor membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaksi Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukannya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu, saya sukanya beli di toko cat Galaksi Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Kalau saya sukanya di toko cat Galaksi Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaksi Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya.

0: gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas?
1: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM ya, Sio Manise ya, di request Ibu Paula dari kawasan Sidoarjo ya. Shalom Kak Julius. Sudah saya hadirkan ya. God bless you. Terima kasih untuk Ibu Aci di Grati juga berbagi berkat. Orang yang hidup melekat pada Tuhan tidak akan pernah khawatir atas apapun. Salam sehat, tetap semangat dan selamat pagi. Terima kasih untuk Ibu Aci ya buat berkat yang dibagikan. Dan sebelum kita berdoa, pendengar kasih, saya hadirkan yang satu ini dari Sudirman Worship dengan rancanganmu indah.

105,5 Star FM dari Sudirman Worship, dengan rancanganmu indah ya. Terima kasih untuk Purin yang ada di Bangil ya. Apa sih kalau Bu Julius yang siaran PTL kayak cepet banget selesai ya, kurang jamnya. Oke, kita akan sama berdoa ya, bersyukur di pagi ini buat persekutuan udara yang indah. Ucap syukur buat semua penyertaan Tuhan. Mari kita satukan hati dan kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Sungguh bersyukur karena Tuhan baik untuk selamanya. Kasih setiamu dalam hidup kami, biar kami boleh Kau dapati Tuhan, menjadi orang-orang yang tahan uji. Pada waktunya Tuhan akan menilai segala sesuatu, apa yang kami kerjakan, pelayanan kami, perbuatan kami, bahkan hidup kami. Ada api yang akan menguji, yaitu penilaian Tuhan. Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh membangun hidup kami dengan bahan-bahan yang mulia, motivasi yang tulus, ikhlas, benar di hadapan Tuhan. Dan mengerti siap hati dan memahami seluruh kehidupan kami. Dan kami rindu menjadi orang-orang yang tahan berdiri di hadapan Kau Tuhan pada waktunya nanti. Terima kasih, ajar kami mengasihi-Mu lebih lagi seperti Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Terima kasih buat hari ini. Menyerahkan siapa anak-anak-Mu yang membutuhkan dukungan doa, Tuhan berkati Om Yudi dalam kejaran kesehatan dan usaha. Tuhan ini dikrian, Tuhan menjamah seluruh kehidupannya. Serahkan juga siapa anak-anak-Mu yang lain yang hari ini sakit, kami ada kesembuhan, yang susah ada penghiburan, yang berbeban berat ada kelepasan, yang bermasalah ada jalan keluar, yang mengalami jalan buntu boleh melihat jalan yang baru sama dengan Tuhan. Semuanya mungkin. Kati Radio Star FM, Bapak Andoko sekeluarga, tuntun terus dalam terang firman. Menyerahkan semuanya doa kami dalam satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.

105,5 Star FM, berkata kasih kini sampai di sini kebersamaan kita ya. Kini saya Julius Kurniawan pamit. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang ya. Tuhan Yesus memberkati, dan saya tutup dengan satu pujian sukacita penuaian dari Sydney Mohede.

105,5 Star FM, temani harimu, carakan duniamu. Udah dibuka dua penampilan warga Star dari Handel dan juga Antonio Vivaldi. Pertanda untuk Pune Classic siap digelar hingga jam 8 pagi ya. Edisi Minggu 27 September 2026 barengan Vira Zara. Selanjutnya kami hadirkan dari Rimsky-Korsakov, Dance of the Tumblers.

105,5 Star FM. Informasi perakiran cuaca Wargesar untuk hari ini 27 September 2026 ya. Karena sudah memasuki musim kemarau, jadi bukan soal hujan, melainkan ada peringatan dini mengenai angin kencang di wilayah Jawa Timur, Wargesar. Minggu 27 September 2026 kami update dari BMKG Juanda. Ada peringatan dini angin kencang untuk hari ini di beberapa titik Wargesar, seperti di Bangkalan, Bondowoso, Gresik, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, dan Sumenep. Ini berpeluang angin yang lumayan kencang untuk hari ini ya. Beberapa langkah antisipasi Wargesar untuk angin kencang ini di beberapa wilayah yang barusan saya sebutkan, Wargesar bisa menjauhi pohon, baliho, dan bangunan rapuh ya. Hindari pembakaran sampah atau lahan, hentikan sementara pekerjaan di ketinggian, waspadai angin samping saat berkendara, hindari wahana gondola dan biang lala, dan juga nelayan juga pengguna perahu kecil. Selanjutnya kami menuju ke komposisi dari GF Handel dengan Tess Pistore.

0: yuk.
1: Gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
0: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
1: Sukses dong, Venacare.
0: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
1: Sama, herbal Venacare setiap hari.
0: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
1: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.
2: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
4: Segar bugar.
5: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
6: Tolongin mbak.
7: Kenapa dek, pagi-pagi kok udah nangis?
6: Ada habis kena tipu. Waktu itu kapan hari ada orang telepon, katanya dari Bea Cukai. Dia bilang Adi dapat paket.
7: Loh, kan enak.
6: Iya, tapi habis itu suruh transfer 2 juta sebelum barangnya diantar. Udah ditransfer. Tapi barangnya gak dikirim-kirim sampai sekarang.
7: Ya ampun, kasihan adiknya mbak ini. Lain kali kalau dapat telepon begitu lagi, kamu tanya barangnya berupa apa. Terus cek di website beacukai.go.id. Jangan lupa minta billing pembayarannya juga. Pastikan kalau nomor rekeningnya itu resmi milik Bea Cukai, bukan perorangan. Kalau perlu, adik pastikan langsung ke kantor Bea Cukai. Gitu.
6: Iya mbak. Adik emang gak hati-hati. Terus ini duitku gimana? Padahal itu mau dipakai buat beli album yang special edition mbak.
7: Blaen. Dipersembahkan oleh kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
8: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
9: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
8: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
9: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
8: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
9: Iya kan?
8: Check out the FIFA buat aku juga, please.
9: Ngelunjep deh.
10: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
11: Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
12: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
11: Ah, yang benar.
12: Dibilangin kok. Ini papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
11: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
12: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
11: Keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
12: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil papa dibawa?
11: Ya kan toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
12: Waduh. Tapi itu mobil kantor papa nih, bukan mobilnya papa. Nih.
13: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
14: Minyak gosok tunggal.
4: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
14: Minyak gosok cap tunggal.
4: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
14: Minyak gosok cap tunggal.
4: Pokoknya, semua pakai
14: minyak gosok cap tunggal.

0: pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu komposisi dari Mozart yang barusan tampil, Flute Quartet ini, Rondio Allegretto Grazioso. Ngebawa kita ke menit akhir untuk monoklasi pada kesempatan Minggu 27 September 2026 ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya selama kurang lebih 30 menit. Sesaat lagi kita bergeser ke Star Memory hingga jam 11 siang. Satu komposisi terakhir kami tutup dengan Beethoven dengan Ode to Joy.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

95.5 FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu penampilan dari Noda Purgesta dengan Sunday Morning. Ngebuka untuk Star Memory, salam nostalgia perkesempatan pagi hari ini, Minggu 27 September 2026. Semoga kabar warga Star selalu dalam keadaan baik ya, dan sehat selalu pastinya. Baik, 3 jam berikutnya sajian pop nostalgia pilihan lokal maupun mancanegara siap dihadirkan ya, hingga jam 11 siang bareng dengan Vira Zahra. Minggu lalu saya nggak berjumpa di Star Memory ya sama warga Star, kan memang sedang sibuk ada lomba mewarna persembahan Radio Star FM dan KFC pada waktu itu. Jadi di halaman studio Star FM tuh sedang banyak anak-anak sama wali murid juga ya, itu mengikuti lomba mewarna. Jadi ceritanya saya menjadi panitia kala itu. Makanya waktu Star Memory minggu lalu saya gak hadir gitu ya. Bukan cuma saya aja sih, tapi semua kru Star FM itu juga ada di lomba tersebut menjadi panitia gitu. Tapi untuk minggu ini sama seperti minggu sebelumnya ya, atau biasanya Star Memory siap tampil seperti biasa. Yuk gabung di WA 0818310755, via Facebook kami Star 105.5 FM. Langsung komen aja di wallpost terakhir yang sudah kami posting. Kita lanjut ya ke track berikutnya. Kali ini giliran Ella, Pengemis Cinta.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmik, po-po-po.
2: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Wih, HP baru nih.
4: Yoi dong, bagus nggak? Memorinya nih gede banget ya. Speknya gahar. Kameranya cakep banget nih.
3: Mantep. Boleh dong dipakai mabar, mumpung lagi semangat.
4: Kapan-kapan aja ya, soalnya sinyalnya susah.
3: HP baru udah susah sinyal. Jangan-jangan HP ilegal tuh.
4: Hah? Emang ada yang begitu?
3: Ih, ada. Makanya kalau beli HP, beli di toko resmi dan terpercaya. Kalau beli bekas,

0: tanyain asal-usulnya, tanyain juga IMEI-nya atau International Mobile Equipment Identity. Nah, biar lebih yakin lagi, kamu bisa cek di imei.kemenperin.go.id.
1: Terus, kalau masih nggak bisa dipakai juga gimana dong?
0: Kamu bisa langsung mengajukan garansi ke penjual atau hubungi call center Kemenkominfo 159. Ingat juga, selalu beli barang-barang resmi demi kenyamanan bersama. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
2: Dan muncul benjolan, uci-uci,
3: minyak gosok cap tunggal.
2: Kalau muncul sensasi terbakar di dada, kesulitan menelan, atau mengalami gerd.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
3: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105.5 FM. Selain Rosa warga Star, Dewa 19 ini juga termasuk penyanyi atau grup musik yang paling banyak menggelar konser di Indonesia gitu. Dikit-dikit konser, beberapa bulan konser. Pokoknya setiap tahunnya itu selalu ada konser, 2-3 konser di beberapa kota. Dan selalu tiketnya itu ada aja yang beli gitu ya. Padahal ya udah sih, lagunya kebanyakan itu-itu aja, personilnya ya itu-itu aja, tapi tetap laku gitu. Ada Dewa 19 yang barusan tampil Bukan Cinta Manusia Biasa yang udah kamu pesan by WA. Selamat mendengarkan ya. Menyapa yang gercep join di menit awal, saya jumpai selamat pagi. Ketemu dengan Nizam di Sidoarjo pagi. Ikutan nostalgia Nodab Sunday Morning, udah kami hadirkan ya, terima kasih. Terus ada Pak Purmanam di Pasuruan Kota hadir. Lagunya Pengemis Cinta by Ella, udah kami hadirkan. Menyapa Aba Waisal, Pak Ashin, Om Yudi, Mas Adi, Mas Pri Jatiroto, Cak Kencur Dawe, Tumiat Idawati, Cameng Mustika, Butumiem Virgo, Bu Lili Pasuruan, Mika, dan semuanya happy weekend. Selamat bertugas Mbak Fira, salam sehat dan sukses selalu. Berkah dalam. Amin, terima kasih. Ketemu juga dengan Ibu Anis di Bangil hadir. Lagunya Aku Ingin Bebas. Tadi udah kami hadirkan by Inka Kristi ya. Terima kasih. Selamat pagi buat Tomingse di Sidoarjo hadir. Lagunya Dewa 19 yang Bukan Cinta Manusia Biasa, barusan tampil ya. Terima kasih. Lanjut ada Ayub Mamsin di kawasan Jombang. Dari Sas dengan Suminah dipersiapkan, tunggu antrian ya. Terima kasih. Lanjut ada Ani di Pondok Jati Sidoarjo. Pagi Mbak Fira. Lagunya Ketulusan dari Rian Hidayat dipersiapkan. Mau kirim salam buat Bu Ira, Bu Arum, Mbak Lili, Mbak Ani, Mbak Yuni, Wak Rite, Mas Toto, Mas Franky, Mas Anwar, dan seluruh warga Star. Mat weekend aja. Untuk Mbak Fira sukses, rezekinya mengalir. Amin, terima kasih. Berjumpa dengan Raffi di kawasan Gempol hadir. Lagunya dipersiapkan, bisa ini tampil ya bro, by Backstreet Boys dengan Lodge dan Live. Buat yang lagi siaran, terima kasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Anwar Eko di Candi Sidoarjo. Selamat pagi hadir Kak Fira. Mengawali Semanggi Minggu bersama Star Memory. Lagunya kami hadirkan yang Elvis Presley dengan What I Say. Terima kasih ya Kak, menyapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Rite, Mas Chris Wisley, Mas Franky, dan Pak Eko. Terima kasih. Kemudian ada Furin di kawasan Bangil. Halo, selamat pagi. Happy Sunday Kak Fira. Ceria banget sih, ya ampun. Jadi berasa loh aura happy-nya kesini. Jadi semangat juga prepare minggu pagi dan buat ibadah ke gereja juga gitu ya. Ya memang harus semangat di on air ya, walaupun sebenarnya ngantuk. Ngantuk, Bumil tuh bawaannya ngantuk aja warga Star. Kalau malam itu melek ya, melek. Tapi kalau pagi, siang, sore ngantuk aja gitu bawaannya. Halo warga Star, happy Sunday. Menyapa Cak Kencur di Dawe, Ibu Ira, Ibu Anis di Bangil, Mama Dian, Mas Franky, juga Mas Arfi, serta Pak Purmanam di Pasuruan Kota, semuanya aja. Selamat mendengarkan Star Memory. By the way, udah gak ada sound horror lagi ya Kak Fira di dekat rumah. Udah selesai semuanya acara Agustusan. Sumpah ganggu banget. Kalau di sekitar rumah saya, alhamdulillah udah selesai sepertinya ya. Dari berapa desa itu? 1, 2, 3, 4 desa ya. Kanan, kiri, depan, belakang udah semua di tempat saya gitu ya. Nah terus kalau di Pandaan itu yang wilayahnya Star FM itu kemarin ya puncaknya. Jadi dari hari Jumat, Jumat itu saya mobilnya udah gak bisa lewat ya, udah ditutup karena udah cek sound horror. Kemudian kemarin Sabtunya itu karnaval kalau di Pandaan ya. Jadi kayaknya sih puncak ya, puncak dari sound horror atau karnavalnya.
Semoga udah selesai beneran ya. Gak ada yang menyusul. Lagunya Kela Project ya kak, dengan judul Minoru Merindukanmu. Maksudnya request lagunya Kela Project, judulnya Minoru Merindukanmu. Kirain yang Minoru dengan judul Merindukanmu gitu bro. Coba saya cek lagi kalau versi Kela Project. Makasih, salam buat Ko Jeff juga ya. Happy Sunday, siap, terima kasih. Satu lagi ada Arfi Florinen di Dadapun yang Gresik hadir. Lagi kerja lembur Mbak Fira. Nitip salam buat semua pendengar setia Star FM saja yang tergabung dalam WA Group. Buat Nun Firanya terucap selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sehat selalu ya. Amin, terima kasih. Barusan dipesan by WA, kali ini kami hadirkan Lodge Then Life by Backstreet Boys. Wow.

0: Kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out the FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM. Warga Star, jika di antara kamu ada yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, D-Net kini menghadirkan D-Net Dreams, sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis kamu. Hanya dengan satu layanan, warga Star dapat mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas ya, serta tersedia pula fitur team messaging yang dapat digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams itu juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi Intel Business untuk mempermudah proses kinerja perusahaanmu. Segera ya, hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dnetprovider.id dan ikuti update terkini Dnet di Instagram dan juga like fanpage Facebook @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
1: Bis holubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
0: Cak Pri.
2: Bu Iin.
0: Lagi ngapain?
2: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
0: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
2: Enggak ah Bu, pasti mahal.
0: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu, makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep, tak?
2: Wah, yo mantep itu, Bu. Kalau gitu, saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
0: Tapi kan saya...
2: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.
3: Your music is back. Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
4: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105,5 Star FM. Lagu What I Say yang barusan tampil berkisar by Elvis Presley termasuk sebagai lagu yang cukup populer dan masuk jajaran tangga lagu hits, meskipun awalnya merupakan lagu daur ulang dari karya asli Ray Charles. Versi yang dinyanyikan oleh Elvis Presley ini dirilis pada tahun 64 wargesar sebagai bagian dari soundtrack film Viva Las Vegas. Lagu ini tuh berhasil menembus beberapa tangga lagu populer di Amerika Serikat pada masanya, seperti Billboard Hot 100 peringkat ke-21, Cashbox peringkat ke-13, and Record World peringkat ke-27 ya. Meskipun bukan menjadi nomor satu terbesar seperti lagu legendaris Elvis lainnya seperti It's Now or Never atau Hound Dog, namun pencapaian di posisi 20 besar dan penggunanya dalam film terkenal ngebikin versi ini juga tetap dikategorikan sebagai salah satu lagu hits dan dikenang oleh para penggemar. Elvis Presley, What I Say. Kita masih di Star Memory, salam nostalgia bareng dengan Vira Zahra. Saya jumpai di Facebook kami, Star 105.5 FM. Ketemu dengan Marcel Furniture di Sidogiri Pasuruan hadir. Lagunya Irwansyah, Pecinta Wanita, udah tampil ya bro, terima kasih. Kemudian ada Toto Blenderang dari Suramadu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Lagunya pas band kalau ada. Ini kebetulan kami tidak ada koleksinya, jadi bisa ganti request ya. Buat Toto Blenderang silakan ganti request. Mau kirim salam buat Mbak Reni, Mbak Ani, Mbak Nana, Anwar Eko, Marcel, Tony Azura, Mas Franky, John Sablang, Arfi dan Wak Rete. Untuk Mbak Vira, saya selalu bersama baby dan suami. Makasih banyak ya. Amin untuk doanya, terima kasih untuk kehadirannya. Lanjut ada Abah Waisal dari Gianyar Bali hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mbak Vira, terima kasih. Udah gitu aja ya. Ikutan hadir aja, terima kasih. Ketemu juga dengan Mas Iki di Kedawung Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbakku. Sehat selalu dan dilancarkan rizkinya ya, amin. Lagunya Kotak Selalu Cinta dipersiapkan. Abis ini tampil, terima kasih. Lanjut ada Sandi Aryansyah di Kota Jambi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Vira, Provinsi Jambi hadir. Lagunya Kau Auraku by Ada Band dipersiapkan. Untuk Mbak Vira, selamat bertugas aja, terima kasih. Kemudian ada Om Yudi dari Probolinggo. Selamat pagi Star Memory. Mbak Alvira ikut meramaikan acara Star Memory ya. Requestnya udah tak kirim lewat WA. Di WA Star FM mana nih? Om Yudi requestnya The Thunderbird dengan My Lonely Heart. Udah kami hadirkan ya. Mbak tugas ya, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih. Kita lanjut Wargestar, kali ini giliran Kotak Selalu Cinta.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, jadi modif mobil juga, Kang?
2: Iya dong, biar kekinian. Gimana?

0: keren kan?
1: Ya, keren sih. Tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
0: Hah? Masa gini aja ditilang?
1: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
0: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
1: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.
3: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
2: 105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Air FM, ada satu track dibawakan oleh Minoru dengan Merindukan Wo. Dipesan by WA, selamat mendengarkan. Ya, warga Star, pasti udah nggak asing dengan nama program Star Kids ya. Apalagi di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tour radio, dan apa sih siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri warga Star bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini, bisa menghubungi Star FM di 081-83-10755 untuk informasi lebih lanjut ya. Seperti apa keseruannya bisa dilihat di Instagram dan TikTok @starfm105.5 atau starkids_pandaan.

0: Sama.
1: Oh, tapi sama aja kali, Bu. Kalau nggak pakai cukai kan lebih murah.
0: Iya sih, tapi kan itu tindakan kriminal. Oh. Bayangin, berapa banyak kerugian negara akibat rokok ilegal. Makanya kalau lihat ada peredaran rokok ilegal di sekitar kita, langsung lapor ke kantor Bea Cukai. Bea Cukai menyediakan berbagai media untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Tenang aja, identitas pelapor pasti terjaga dan dilindungi.
1: Oke, siap Bu. Aku pergi dulu ya, mau beli.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
3: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please, gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lo rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
7: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
8: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
9: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
8: Cocok banget sama tema pesta kita.
9: Setuju.
8: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5 plus yang bagus buat tubuh kita.
9: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
8: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
10: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
11: Cheers!

Warga San, penyakit gak mengenal musim, tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat ya. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Minyak gosok cap tunggal ini mengandung bahan-bahan alami yang berkhasiat untuk meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat ya. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan, bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atmajaya Pasuruan, Apotek Berkajaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jatim Indonesia.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Sonadusnya Goli Master FM. Ada satu track dibawakan oleh Rita Effendi, warga Star. Menepis Bayang Kekasih. Menepis Bayang Kasih, lagu pop balada yang populer tahun 90 hingga 91. Di mana lagu ini juga ditulis oleh Izur Mohtar bersama Gita Gartina. Lagu ini muncul pertama kali dalam album kompilasi Lomba Cipta Lagu Remaja. Dalam album Desa Tembang Tercantik, warga Star. Di mana karakter musik lagu ini juga menampilkan aransemen khas di era tersebut dengan hentakan musik sampling serta dukungan sound bass fretless yang memperkuat kesan sendu. Sebuah lagu tentang seseorang yang sedang berusaha melupakan dari mantan kekasihnya dan menerima kenyataan bahwa hubungan mereka telah berakhir gitu ya. Lagunya dipesan by WA, selamat mendengarkan.

Kembali menyapa warga Star yang sudah bergabung 081-83-1055. Saya jumpai, selamat pagi. Ketemu dengan Bams di kawasan Sidoarjo hadir. Lagunya dari Queen dengan Bicycle Race udah tampil. Ini tadi udah tak bacain apa belum ya? Belum kayaknya. Tapi yang jelas lagunya udah. Mau kirim salam buat Heru Mulyono, Anwar Eko, Indah, Nana, Tony Azura, Arfi, Franky dan semuanya. Terima kasih. Kemudian ada Corin Valencia Hans ngucapin selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi awal untuk memperbanyak kebajikan, mengurangi kemelekatan, menumbuhkan welas asih dan menjaga kesadaran dalam setiap langkah. Amin. Terima kasih. Berjumpa dengan Mas Pri di Jatiroto hadir. Naif Benci Untuk Mencinta udah kami hadirkan. Mau kirim salam sehat untuk Pak Purmanam, Mas Franky dan semua pecinta Star Memory. Untuk non-viranya, terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Mas Safi'i di Sadeng Rejo Rejoso hadir. Lagunya tadi ganti request Nika Ardila, Matahariku Habis Ini Tampil. Soalnya tadi requestnya ada band ya. Kemudian keduluan yang lain yang sudah hadir, Kau Auraku, ganti requestnya Nika Ardila, Matahariku. Oke, okay. Buat yang baca makasih. Sama-sama. Ketemu juga dengan Mbak Herlina di Pasuruan hadir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak, lagunya The Cranberries dengan Zombie dipersiapkan. Mau kirim salam buat semuanya aja, selamat pagi. Untuk Mbak Alvira sekeluarga sehat bahagia selalu dan metugas aja ya. Terima kasih, sama-sama. Lanjut ada Anton di Wonorejo Pasuruan hadir. Selamat pagi buat penyiarnya Jeng Vira dan semua pendengar Star FM dimanapun berada. Salam silaturahim. Lagunya Rita Effendi Menepis Bayang Kasih. Buat Jeng Viranya terima kasih banyak. Sama-sama, lagunya barusan tampil ya. Terima kasih. Kemudian di Facebook kami Star 105.5 FM, saya jumpai yang barusan aja hadir. Ada Pak Bro Heru Mulyono di Pasuruan hadir. Selamat pagi Mbak E. Lagunya Questions by Manfred Mans. Matur suan sami-sami. Ada juga Solihin di Bangil. Lagu Manja dari Rihanna dengan Umbrella. Mau bagi-bagi salam buat Pak Tris, Mama Arum, Cak Kencur, Nana Rebeka, Pak Purmanam, Tumiar Idawati, Mas Iki, Mbak Reni dan semuanya mat liburan. Semoga happy selalu. Untuk Mbak Fira selama bertugas, happy weekend dan terima kasih. Barusan aja hadir juga di WA ketemu dengan Hendri di Kedawung Pasuruan hadir. Assalamualaikum Kak Fira, waalaikumsalam. Lagunya Padi Yang Rapuh, makasih. Ini aku baru bangun tidur Kak, pesen di grup kok disematkan. Yaitu udah saya konfirmasi ya. Jadi obrolan dinonaktifkan sementara karena kami sedang nge-share link masuk grup warga Star FM Pasuruan. Kami bakal melihat ada anggota baru siapa aja yang barusan aja masuk ya. Karena kalau obrolannya terlalu banyak, kami gak bisa memfilter ya siapa anggota baru yang masuk gitu. Jadi dengan menyematkan obrolan sementara ya, itu bakal kelihatan gitu anggota siapa aja yang barusan aja masuk gitu ya. Bro, ini untuk foto yang kamu share ya, ini sebenarnya bagus. Cuman kok namanya Star Memory, maksudnya tuh kayaknya lebih pas kalau favorit kita sih. Tapi gak apa-apa sih Star Memory, soalnya kalau favorit kita itu kan anak muda gitu ya. Nah, untuk foto yang kamu share ini kayaknya lebih pas untuk acaranya anak muda gitu. Kalau yang Star Memory itu kayak foto yang beberapa waktu lalu kamu share itu yang ada warna abu-abunya gitu. Itu kan kayak klasik gitu ya. Tapi bagus sih, bagus untuk fotonya ya. Oke, terima kasih. Satu lagi ada Agus Haryanto di Pasuruan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Bisa lagunya Ari Wibowo Sekejap.
Semoga Mbak Alfira sehat dan panjang umur, ceria selalu. Amin, terima kasih. Lanjut Turkistar, kali ini ada Nika Ardila, Matahariku.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

0: Kenapa hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
0: Sama-sama bro.
4: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
6: Iya,
5: catnya cedar membahana ke seluruh angkasa.
6: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh. Oh. Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
5: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
6: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolursari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
5: Kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 7488888.
6: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
5: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
6: Itu ya, iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
5: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
7: Kalau kena kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
8: minyak gosok, jantung gal.
7: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
8: minyak gosok, jantung gal.
7: Lah kalau sakit perut atau mules,
8: ya.
7: Aromaterapi untuk stres dan pusing, semua pakai.

0: Indonesia. Suka. Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
0: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

9 hingga 30 Agustus, Darboy Gang masuk line-up ASEAN Festival 2026, di mana pergelaran musik terbesar di Asia Tenggara ini mengumumkan daftar penampil gelombang pertama. Deretan nama yang diumumkan pada fase awal ini mencakup talenta-talenta dari Indonesia, Thailand, Malaysia, Filipina, Singapura, hingga Perancis. CEO founder ASEAN Festival, David Siu, mengungkap, total 22 musisi dari berbagai genre dan tampil di Jimbaran Hub Bali. Sebagai tuan rumah, Indonesia mendominasi daftar penampil dengan genre beragam. Darboy Gang terpilih dan berbagi panggung dengan musisi seperti Basajan, Lor, Noni, hingga kelompok Jazz Rock MT. Proses kurasi para penampil tidak hanya mempertimbangkan popularitas, tapi juga kualitas pertunjukan langsung. Salah satu lagu dari Darboy Gang, Kicau Mania.

105,5 Star FM. Warga Star, buat kamu yang mau pasang internet baru nih, percayakan internet Warga Star pada Dinet mulai sekarang. Salah satu penyedia internet berkualitas lebih dari 20 tahun di Jawa Timur, Bali dan juga Lombok ya. Yang pastinya selalu melakukan inovasi produk serta layanan premium secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi pelanggan itu juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya standar quality management system ISO 9001/2015. Pelayanan handal Dinet juga didukung koneksi fiber optik ke international backbone dan juga Indonesia Internet Exchange untuk memberikan akses internet berkualitas ya 24 jam 7 hari seminggu. Support dan monitoring sistem yang sosial membantu kamu. Segera hubungi 0341-408-999 untuk Malang sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi website resminya juga di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan juga like kami Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Halo?
1: Halo, dengan Bu Iin Inaya.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Begini Bu, saya dari petugas Bea Cukai. Ibu baru saja mendapatkan paket dari Australia. Nah, setelah kami hitung, nilai pajak yang harus Ibu bayar ini sekitar 5 juta rupiah. Nah, nanti Ibu bisa transfer ke nomor rekening atas nama Yanto Marianto ya.
0: Wah,
1: nomor rekeningnya di 0111-222-333. Jadi kami tunggu pembayarannya ya Bu.
0: Iya Mas, iya. Sebelum saya bayar mau tanya, bisa minta kode billing untuk pembayarannya? Terus barang untuk saya berupa apa ya? Nanti saya cek lewat beacukai.go.id atau kita ketemu langsung deh Mas. Hari ini saya kebetulan mau ke kantor Bea Cukai. Gimana? Lah, ditutup. Berani-beraninya nipu.
2: Waspada penipuan atas nama Bea Cukai. Hubungi kantor Bea Cukai terdekat jika Anda diminta untuk membayar transaksi mencurigakan. Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawas dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
3: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
0: Oke Pak, tapi aduh.
3: Kenapa?
0: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
4: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
0: Wah, sakit kepala saya udah reda nih Pak. Makasih ya Pak Poldanmic-nya.
3: Oke, sama-sama. Poldanmic,
4: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: 105.5 Star FM, The Real Music.
1: 105.5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

105 Star FM. Ada satu track Umbrella, warga Star. Lagu legendaris dari penyanyi asal Barbados Rihanna, yang juga menampilkan kolaborasi bersama Jay-Z dan dirilis pada Maret tahun 2007 ya. Udah hampir 20 tahun yang lalu, sebagai single utama dari album ketiga Rihanna, Good Girl, Good Bad. Good Girl Gone Bad. Di mana kata umbrella yang berarti payung ya, di dalam lirik itu diartikan sebagai simbol perlindungan, kesetiaan, dan tempat berlindung bagi orang terkasih saat menghadapi masa-masa sulit yang diibaratkan sebagai hujan gitu ya. Lagu ini juga awalnya ditulis oleh The Dream, Tricky Stewart, dan juga Cook Harrell khusus untuk Britney Spears. Namun ditolak oleh manajemennya sebelum sempat didengarkan oleh Britney. Nyatanya pas dibawakan oleh Rihanna malah sukses besar gitu ya. Lagu ini juga berhasil merajai tangga lagu dunia, warga Star, dan mengangkat nama Rihanna menjadi ikon global serta bintang besar. Lagu ini juga memenangkan kategori Video of the Year dan juga Monster Single of the Year di ajang MTV Video Music Award tahun 2007 serta masuk nominasi Grammy Award. Terima kasih banyak untuk warga Star yang masih setia ngedengerin program Star Memory yang kebersamaan kita tersisa 14 menit lagi menuju 11 siang. Untuk warga Star yang di luar cover area, kami juga bisa mendengarkan via streaming atau radio online. Bisa menggunakan aplikasi Radio Box atau akses website kami. Kalau di website kami, tinggal ketik aja www.radiostarfm.com, www.radiostarfm.com. Itu di scroll aja pojok kanan bawah ya, ada tanda putar. Udah bisa dengerin Star FM, bisa dengerin Star Memory dimanapun dan kapanpun sesuka hatimu, menggunakan radio online alias radio internet. Radio online provided by DNet, the quality internet service provider. Lanjut warga Star, dipesan by Facebook, ada Carpenters, Yesterday Once More.

105,5 Star FM. Star Memory, salam nostalgia.

Sumakoliwas TRFL, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu track by Kos Plus Warga Star, Andaikan Kau Datang. Lagu ini sempat di cover oleh Noah, kemudian sama NMS Kamaleng ya, yang terbaru. Yang biasanya bisa di request di program favorit kita, gitu. Gepo kita kemudian akhir untuk Star Memory pada kesempatan hari Minggu ini. Yang barusan aja hadir saya jumpai, selamat pagi, ada Felicia di Kedawung Pasuruan. Pagi menjelang siang Mbak Firen cantik. Lagunya Kicau Mania bikin yang dengerin jadi senyum-senyum sendiri gitu ya. Saya gak request, cuma absen aja untuk Mbak Firen sama bertugas. Dan happy blessing pregnant, thank you. John Sableng di Sidoarjo, thank you Mbak Fira for playing The Carpenters. Oke, udah tampil ya bro, terima kasih. Oke, abis ini bergeser ke Stargate Asoy, ada Rani Krisna yang bertugas hingga jam 2 siang. Akhir kata, saya Fira Zahra pamit. Saya tutup dengan satu persembahan terakhir dari Iwan Fals, Kemesraan.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star untuk edisi hari Minggu 27 September 2026. Rani Krisna mengawal, menemani, dan berusaha memberikan yang terbaik 3 jam ke depan sampai jam 2 siang nanti. Untuk Star Get Star Joget Asoy. Yang pengen bergabung silahkan seperti biasa ya. Kalau tadi sudah dibuka satu lagu Goyang Dombret dari Ade Irma, kali ini lanjut Dewi Purwati dengan Gopek Lagi. Selamat siang, Star Get.

105,5 Star FM. Satu lagu diambil dari sutradara film Durandar. Yang dibintangi Ranveer Singh, ada Sarah Arjun Akshay Khanna, dan juga ada Arjun Rampal ya. Dirilis tahun 2025. Satu lagu berjudul Gehrahua dibawakan Arijit Singh. Hadir membawa kita di menit ke-25 lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Gehrahua itu artinya telah menjadi atau telah terjadi. Untuk Anda yang kepingin bergabung silahkan ya. Bisa SMS WA di 081-831-0755. Via Facebook di Star 105.5 FM. Ada beberapa request yang sudah Rani hadirkan. Kalau untuk menyapa, nanti dulu. Kita dengarkan dulu dari Bang Haji Roma Irama hadir dengan satu lagunya, Lidah.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Oh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masa makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out the FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
1: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
6: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
6: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Radio 5.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Get, Star Yo.

satu lagu dari Evi Tamala hadir dengan Janji. Lagu ini versi aslinya itu dibawakan Bunda Rita Sugiarto. Tapi karena memang sampai sekarang pun lagu ini ngetop sekali, jadi banyak versinya. Versi lain dari Rita Sugiarto yang sering diminta adalah yang versi Evi Tamala. Baik, kali ini sudah hadir di menit ke-43, lepas dari jam 11 siang waktu Star FM. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung ya. Rani sapa dulu yang ada di WA. Halo, ada Hasan yang dari kawasan Keraton Krian. Menyapa untuk semuanya saja tanpa terkecuali. Yang lagi siaran, terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Mama Dian di Bangil, Gehrahua dari Star FM Durandar ya. Salam semangat buat penyiar dan juga semua yang lagi mendengarkan Star FM. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sementara juga ada Pak Riti Herumulyono. Waalaikumsalam. Menyapa buat semuanya saja ya. Terima kasih. Apa kabar untuk Nana Rebecca di Sidoarjo? Menyapa untuk Wak Riti, Totok Belenterang, Arfi Florinen. Ada Anwar Eko, Bams, Frankie, Mbak Indah, Mbak Reni, Mbak Ani, semuanya warga Star. Selamat hari libur. Semoga bahagia selalu. Untuk Mbak Reni, semoga sehat dan bahagia selalu serta dilimpahkan rezekinya. Amin. Ada Avian di Pasuruan Kota. Itu judulnya Jopiar Kartahe, bukan Jopiar Pagel Banjatahe. Jopiar Kartahe, Jopiar Kartahe, Pagel Penjatahe. Baru itu yang terucap ya. Tak doain sehat selalu, sukses selalu untuk Mbak Rani dan juga Star FM semakin jaya di udara. Maskot panas banget, Mbak. Sama. Sekarang memang di mana-mana panasnya luar biasa. Halo, Bu Lili yang ada di kawasan Krian Keraton. Menyapa untuk Mama Arum, ada Bu Dian, Bu Yuni, Bu Lili. Kemudian juga ada Wak Rete, Pak Purmana, Mas Ali Husin, Mas Frankie, Mas Marcel, Mas Nizam, Mas Toto. Juga semuanya tanpa terkecuali ya. Baik, lagunya sudah ya Ibu ya. Rani hadirkan dulu yang satu ini dari sinetron film Firzara. Hadir dengan Terilie, Hanya Untukmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
2: Wow.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Aigo,
5: Sokoretin.
4: Nih, tanggung jawab. Apa? HP Mbak gak bisa dipakai.
5: Kok gak bisa? Ini kan dibeliin kemarin.
4: Belinya di mana? Di toko resmi gak?
5: Enggak sih,
4: Bunda. Kan Mbak udah bilang, beli HP itu di toko resmi.
5: Yeah.
4: Barangnya udah SNI, dapat garansi lagi.
5: Tapi HP Mbak kan second.
4: Ya, seenggaknya kamu tanya asal-usulnya. Cek juga emailnya di email.kemenperin.go.id untuk mastiin kalau barangnya bukan ilegal.
5: Oh.
4: Kalau enggak, ya kayak gini. Udah nggak bisa dipakai, sinyalnya nggak nangkep. Terus, kalau rusak, nggak bisa digaransi.
5: Ya, maaf. Soalnya barangnya kan murah. Apa yang jual lagi diskon. Ya, aku beli.
4: Mbak pokoknya gak mau tahu ya.
5: Loh.
4: Pokoknya ini HP harus bisa dipakai. Kalau perlu ganti sama yang baru. Yang resmi.
5: Terus duitnya gimana?
4: Ya uangmu lah.
5: Mbak. Mbak, habis transfer tabunganku, Mbak.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM Pandaan.
6: Pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
7: Mega Disc, where music matters.
8: Bro, kenapa tidung? Meler sampai merah gitu.
9: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
8: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
9: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
8: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
9: Canda, bro.
10: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
11: Beberapa hari kemudian.
9: Wah, hidup itu indah ya, bro, kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
8: Sama-sama, bro.
12: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
13: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
6: 105,5 Star FM.

Madre Galina. Lagu-lagu dangdut berkualitas hanya di Stargate 105,5

105,5 Star FM. Satu lagu dari Elvy Sukaisi hadir dengan Air Mata Darah. Ini juga ada dua versi ya, versinya Bang Haji Roma Irama juga ada. Sama-sama enaknya, tergantung dari warga Star mau pilih yang mana. Hadir di menit ke-23 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang masih setia. Ini yang sudah bergabung kembali di WA. Rani sapa dulu, halo. Apa kabar untuk Anwar Eko di Candi Sidoarjo? Ayam tadi sudah hadir ya, itu bukan Jeffrey Bule, itu Trio Fam. Baik, menyapa untuk Mas Arfi, Mas Toto, Pak RT, Mas Chris Wislik, Mas Franky, ada Mas Robert, Mbak Nana, Mbak Indah, Bunda Akila, Mbak Ani, dan juga ada Pak John Sableng ya. Sementara juga ada Pak Purmanam yang di kawasan Pasuruan Kota. Waalaikumsalam. Menyapa untuk Mas Pri, Jatiroto, Om Yudi, Cak Kencur, Mas Franky, ada Furin, Bu Nini, Situ Bondo, Bu Sugeng, Mama Arum, Bu Ira, Bu Ima, Mak Maduro, selamat beraktivitas kembali, salamnya sehat, sejahtera, selalu berkah. Semoga Mbak Rani sehat, sukses, dilancarkan rezekinya ya, amin. Terima kasih.

Ani, apa kabar Mbak Ani? Panasnya Jan, bikin badan itu priang-priang memang. Dengerin Star FM sambil tiduran, aduh kalau tidur beneran gimana? Kagem Mbak Rani, semoga rezekinya lancar, berkah barokah, turah-turah, sehat bahagia bersama dengan keluarga. Amin, terima kasih kembali untuk Mbak Ani. Dan berlanjut, kali ini satu lagu dari Ida Royani dengan Mengapa.

0: juga Apple Taista juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: The pot sudah buka, sate sudah siap bakal, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh, satu ceret loh, gratis lagi.
5: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
4: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
5: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini Bapak pasang iklan deh.
4: Iklan di mana?
5: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari The Pot-nya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
4: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
5: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
4: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
5: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
4: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
6: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
7: Oke Pak, tapi aduh.
6: Kenapa?
7: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
6: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
8: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
7: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
6: Oke, sama-sama. Poldanmic,
8: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
10: 105.5 Star FM.
11: Star Gear, Star Joget.
12: Sedikit nyentrik asai.
13: Star Gear.

105,5 Star FM. Cinta dan Dilema kali ini yang hadir lewat suara dari Ika Nurjana membawa kita di menit ke-47 lepas dari jam 12 siang waktu Star FM.

serba digital. Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi. Salah satunya melalui program Sarkit, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini murid-murid khususnya pelajar TK dan SD bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking, tur radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga terjangkau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Langsung saja hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Kalau Anda pengen tahu Starkit itu apa dan bagaimana ya, seperti apa keseruannya, bisa dilihat di IG dan juga TikTok @starfm105.5 atau starkit_pandaan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk Bapak Ahmad yang ada di kawasan Pasuruan ya. Satu lagu yang diminta, Aduhai dari Bang Haji Roma Irama berkolaborasi dengan Riza Umami.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak gosok cap tunggal.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat gak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
2: Cocok banget sama tema pesta kita.
3: Setuju.
2: Cheers itu gak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita gak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
6: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
7: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
6: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
7: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
6: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
7: Canda bro.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
9: Beberapa hari kemudian.
7: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
6: Sama-sama bro.
10: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
11: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
12: Star Gear.

105,5 Star FM. Kita masuk di sesi Star of the Month bersama dengan Darboy Gang. Pada tahun 2023, Darboy alias Daru mendatangi kantor bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul untuk membantunya melepaskan cincin di jari manisnya. Setidaknya kurang lebih satu minggu cincin itu tidak bisa dilepas di jarinya hingga membuatnya bengkak. BPBD lalu menerjunkan beberapa petugas untuk membantu melepaskan cincin itu. Setelah melalui berbagai upaya, akhirnya petugas memilih cara untuk memotong cincin menggunakan gerinda berukuran mini.

105,5 Star FM. Satu lagu dari Ines Cynthia Hadi dengan 5 menit lagi. Lagu ini membawa kita di menit ke-21 lepas dari jam 1 siang waktu Star FM. Dan diminta sama Robert Armatu yang sudah bergabung di Facebook ya. Terima kasih. Lanjut Serani Sapa. Selamat siang untuk Abah Waisel Samplangan dari Gianyar, Bali. Selamat siang, assalamualaikum Mbak Rani. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo. Nyimak aja Mbak sambil nungguin tukang ledeng garap sambungan pipane bocor. Aduh, susah ya Om ya kalau sudah kena gitu ya. Tugas aja, tetap semangat, sehat senantiasa, bahagia selalu bersama dengan

Amin. Dan yang sudah memberikan like-nya ada Robert Armatu, ada Om Yudi, Toto Blendrang, Hasri Derpanser, Aba Waisel Samplangan, Heri Susanto, Hendrik Bid, dan juga ada Ava Republik.

Okay, semua yang hadir, semua yang bergabung sudah Rani sapa. Satu informasi dulu untuk warga Star yang aktivitasnya padat, mungkin kecapean habis nonton sound horror. Pokoknya apapun aktivitasnya ya, kalau padat, kalau memang banyak itu sering bikin badan pegel dan capek. Jangan khawatir, sekarang Anda bisa pijat-pijat pakai minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegal-pegal badan. Anda bisa mendapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Bangil dan sekitarnya, bisa ke apotek Riyad Bangil. Kalau untuk Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap dan juga apotek New Kota Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia. Oke, lanjut satu lagu dari Itje Trisnawati, kali ini hadir dengan Badai Biru.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul. Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
2: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
3: Segar bugar.
4: Ya Venacare.
2: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
5: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
5: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
5: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
5: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
10: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Radio 5.5 Star FM, the real music.
12: 105.5 Star FM.
13: Star Gear, Star Joget.
14: Sedikit nyentrik asai.
15: Star Gear.

105,5 Story FM. Kalau Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, Dinet sekarang menghadirkan Dinet Dream, layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya mempermudah bisnis Anda. Hanya dengan satu layanan, Anda bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, serta tersedia pula fitur team messaging yang bisa dipakai untuk berbagi data, suara, gambar, dan video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun, dan pastinya lebih aman dibanding dengan teknologi chatting konvensional. Selain dilengkapi dengan teknologi enskripsi keamanan berlapis, Dream juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda untuk mempermudah proses kinerja perusahaan Anda. Segera hubungi 0341-408-999 untuk daerah Malang dan sekitarnya atau 031-548-0500 untuk Surabaya dan sekitarnya. Kunjungi websitenya di www.dinetprovider.id dan ikuti update terkini Dinet di Instagram dan like fanpage Facebook @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
1: Iya,
0: catnya cedol membahana ke seluruh angkasa.
1: Ya alhamdulillah Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya tuh.
0: Oh.
1: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangi.
0: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu, kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
1: Betul Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
0: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
1: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat Bu, paling jos gandos.
0: Setuju sekali. Nah terus ini urusan Bapak sama saya gimana? Masih sakit ring syukuran kapan hari belum lunas.
1: Itu ya. Iya ya. Ini loh Bu, mau saya lunasi Bu.
0: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
3: Bro, kenapa tidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
2: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
6: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Your music is back. 105.5 Star FM, the real music.
8: 105.5 Star FM.
9: Star Gear, Star Joget.
10: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
8: Star Gear.

105,5 Stereo FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Satu lagu dari Jenny Fang hadir dengan Sekedar Bertanya. Ini versi terbaru ya. Kalau yang lama kan versinya Dina Mariana, ada Sekedar Bertanya. Dan akhirnya membawa kita di menit akhir untuk Stargate Star Joget Asoy edisi hari ini. Rani pamit mundur. Terima kasih untuk warga Star yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada request yang belum sempat Rani hadirkan. Juga kalau ada kesalahan, kekurangan, kehilafan. Setelah ini di Stargate yang kedua ada Eva Prasanti. Satu lagu terakhir yang sudah Rani persiapkan dari Kiki KDI dengan Surga di Telapak Kaki Ibu. Selamat siang, selamat berakhir pekan, selamat liburan. Salam Koyang Dangdut Star FM.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Selamat siang warga Star. Hari ini saya Eva Prasanti yang akan menemani Anda untuk hari Minggu tanggal 27 September 2026. Selama waktu yang kami miliki ini kurang lebih 3 jam ya. Dan warga Star bisa bergabung, kirimkan saja WA-nya di 081831 0755, atau bisa juga di melalui Facebook dan Twitter kami. Silahkan bisa bergabung di komentar. Baik warga Star yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Kami sudah hadirkan Talak Tilu untuk membuka jumpa kita edisi hari ini. Kali ini akan kita dengarkan bersama satu lagu dari Guyon Waton dengan Korban Janji.

105,5 Star FM. Dari Dara Ayu, Bajul Danu dan Pak Slamet. Tuh Jaina. Saya juga familiar lewat lagu ini ya, karena di program Star Memory lagu ini pun juga ada. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung. Om Yudi yang ada di kawasan Probolinggo, terima kasih banyak. Tatu, sebentar lagi akan kami hadirkan versi dari Happy Asmara ya Om ya. Afian yang ada di Pasuruan Kota, Sahiba Saufa dengan Selendang Biru juga sudah kami persiapkan. Anwar Eko, terima kasih. Wes, berjoget di siang bolong begitu ya. Terima kasih Pak Purmanam yang ada di Pasuruan. Korban Janji dari Guyon Waton juga sudah kita dengar bersama di awal-awal perjumpaan kita untuk program Stargit di sesi yang kedua ini. Baik, yang bergabung di Facebook nanti juga akan kami sapa. Sabar terlebih dahulu, nanti lagunya juga masih dalam tahap antrian begitu ya, akan kita dengarkan bersama di program ini. Kali ini muncul untuk lagu berikutnya buat warga Star dari Happy Asmara dengan Tattoo.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh, kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjak deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan Mik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mik, pol.
2: Poldan Mik, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

105,5 Star FM, penyakit gak kenal musim. Tapi kalau sudah terlanjur terserang penyakit, jangan sedikit-sedikit obat. Atasi dulu dengan minyak gosok cap tunggal. Mengandung bahan-bahan alami yang berhasiat meredakan kembung, sakit kepala, sakit gigi, sariawan, sampai mengobati luka luar. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Kabupaten Pasuruan bisa ke Apotek Sumber Waras Pandaan, Apotek Kupandaan, Apotek Aira Pasuruan, Apotek Atma Jaya Pasuruan, Apotek Berkat Jaya Gempol, dan Apotek Sumber Rezeki Pasuruan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Seger Waras Jawa Timur Indonesia.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukanya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wow. Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-174-84 kali. Oh ya, satu lagi nih, ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2 Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
0: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon, biar nyala gitu.
1: Waduh. Tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
2: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

0: jangan tuk sehat.
1: Yafenaker.
2: Depot sudah buka, sate sudah siap bakar, tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh satu ceret loh, gratis lagi.
3: Lah bapak udah promosiin depotnya belum?
2: Ya sudah, itu bapak pasang spanduk di depan.
3: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang, Pak. Yang tahu cuma orang sini aja. Ini bapak pasang iklan deh.
2: Iklan di mana?
3: Di radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh, dia langsung cari depotnya bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
2: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
3: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
2: Wah, ini yang bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
3: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
2: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.
4: Hai warga Star, saya Imei Mei.
5: Jangan cintai.
4: Terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Baru saja kami hadirkan pelampiasan. Warga Star, di era serba digital, Radio Star FM berkembang dengan berbagai inovasi, salah satunya melalui program Star Kids, di mana kami membuka studio untuk menjadi bagian dari proses pembelajaran. Di sini, murid-murid, khususnya pelajar TK dan SD, bisa belajar tentang cara kerja radio, profesi penyiar, public speaking to radio, dan yang pasti siaran di Radio Star FM. Hanya dengan Rp10.000 saja per siswa, sekolah putra-putri Anda bisa belajar langsung bersama para penyiar di Radio Star FM. Juga tersedia paket bundling kunjungan ke industri dan tempat wisata dengan harga yang terjangkau. Jangan lewatkan ya kesempatan ini. Hubungi Star FM di 081-831-0755 untuk informasi lebih lanjut. Dan seperti apa keseruannya bisa dilihat di IG dan TikToknya @starfm105.5 atau di starkids_pandaan. Baik, terima kasih buat yang sudah bergabung untuk siang menjelang sore ini. Aska, lagunya tadi saya hadirkan Ayu Ting Ting dengan Tati Tut. Mbak Alit, kalau lagu ini requestnya di Star Memoria. Stephen William, Mutiara tadi sudah hadir. Wak Rete juga sia-sia mengharap cintamu sudah muncul. Abah Waisel, terima kasih. Mas Franky, kalau lagu yang Anda pilih, ini saya cari belum ada. Jadi saya tidak bisa hadirkan ya. Terima kasih untuk Mas Franky, Abah Waisel, Nana Rebecca, Diva Olga, Ava Republik, Toto Blendrang, Aska, dan Harry Susanto. Terima kasih buat like-nya. Ilyas yang ada di Pandaan, lagunya tadi sudah hadir. Terima kasih juga untuk Nana Rebecca, lagu yang Anda pilih juga sudah kita dengar bersama. Baik warga Star, kita akan dengarkan lagu yang lain dari Aulia ya, yang akan kami persiapkan lewat satu lagunya Cinta Tak Bertuan.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Yeay, ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
4: Oke, Pak. Tapi, aduh.
3: Kenapa?
4: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak.
3: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Paul dan Mick. Paul dan Mick ini...

Di tengah kesibukan, jangan lupa olahraga ya. Selain bikin badan sehat, juga bikin suasana hati bagus. Habis olahraga, jangan lupa urut pakai minyak gosok cap tunggal, mengandung bahan-bahan alami, cocok untuk dipakai setelah olahraga. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa ke Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakai dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segerwaras Jawa Timur Indonesia.

105,5 Star FM. Oke, kita masuk di sesi Star of the Month ya. Warga Star di tahun 2019 lalu, Narboy Gang berkolaborasi dengan Tasya Rasmala di lagu Isih Sayang. Kolaborasi ini bagi mereka berdua masih perdana. Darus sebagai pencipta mencoba menciptakan lagu yang memang cocok bagi dirinya dan Tasya. Lagu Isih Sayang ini bertemakan patah hati atau galau. Kemampuan Daru untuk mengeksplor lirik serta aransemen membuat lagu ini berbeda dari sebelumnya. Jika kita dengar dari awal lagu sampai dengan masuk ref, penggunaan bahasa Jawa tidak sebanyak lagu-lagu Narboy Gang pada umumnya. Dan inilah yang membuat lagu Isih Sayang berbeda dengan lagu-lagu Narboy Gang lainnya. Baik, kami hadirkan Tasya Rasmala bersama dengan Narboy Gang dengan Isih Sayang.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A.
1: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
2: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching.
1: Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju.
1: Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
2: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
1: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
3: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
4: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers, the celebration of life.
5: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
6: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
5: Di, sampai segitunya. Slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
6: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
5: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
6: Canda bro.
7: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
8: Beberapa hari kemudian.
6: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
5: Sama-sama bro.
9: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
10: Halo warga Star, dengerin, gabung, dan request terus lagu saya Surmi Bahar hanya di Star Get Star FM. Asik-asik.
11: Aku di pulau.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flunya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
5: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
6: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
5: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
6: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
5: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
6: Iya kan?
5: Check out FIFA buat aku juga, please.
6: Yeay, ngelunjep deh.
7: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
8: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
0: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
1: Aduh.
0: Kamu kenapa?
1: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
0: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
2: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
0: Ayo semangat. Poldan Mic, pol.
2: Poldan Mic, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
9: Hai warga Star, saya Danang. Request terus lagu saya di Star Gate 2. Sik asik.

0: ini dibuang, ini diolah lagi, yang ini buang aja deh. Kalau ini
1: ngapain toh, Bu?
0: Eh, Bang.
1: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
0: Loh, ya jangan, Pak.
1: Loh, kenapa?
0: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam. Masalah. Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
1: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
0: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
1: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
0: Nah, itu tahu.
1: Ya tahu toh.
2: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Widih, rumahnya Pak Jono sekarang hebring banget.
2: Iya,
1: catnya cedor, membahana ke seluruh angkasa.
2: Ya alhamdulillah, Bu In, berkat rekomendasi tetangga saya dulu.
1: Oh.
2: Katanya kalau mau cat rumah dan mobil berkualitas, belinya di toko cat Galaxy, Pandaan, dan Bangi.
1: Cocok Pak, setuju. Saya juga beli cat rumah saya sendiri di toko cat Galaxy,
2: ya?
1: Pandaan, dan Bangil. Senengnya itu bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Setiap Senin sampai Sabtu. Kemudian hari besar tetap buka. Tutupnya hanya hari Minggu.
2: Betul, Bu. Saya sukanya beli di toko cat Galaxy Bangil. Itu loh, di Jalan Raya Bangil Pandaan KM2 Kolur Sari Bangil. Kalau mau telepon itu nomornya 0343 745 535.
1: Oke, kalau saya sukanya di toko cat Galaxy Pandaan, di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Teleponnya 085 100 74 88 88.
2: Memang kalau urusan cat rumah dan mobil, toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil paling hebat, Bu, paling jos gandos.
1: Setuju sekali. Nah terus, ini urusan Bapak sama saya gimana? Sisa catering syukuran kapan hari belum lunas.
2: Itu ya, iya ya. Ini loh, Bu, mau saya lunasi, Bu.
1: Nah gitu, kan saya bisa beli cat buat dapur saya.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.
4: Mas-mas, yuk, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
5: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
4: Wah, sukses dong, Venacare.
5: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah, kamu sendiri gimana?
4: Sama, herbal Venacare setiap hari.
5: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel Taesta.
4: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol atau kapsul.
6: Minum herbal Venacare, darah lancar, badan bugar, lemak jahat bubar.
3: Lemak jahat sering mengganggu. Saatnya memilih herbal Venacare. Venacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Venacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel Taesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur herbal Venacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
7: Segar bugar.
6: Ya Venacare.
3: Herbal Venacare, pilihan keluarga sehat.
8: Hai warga Star, saya Imei Mei.
9: Jangan cintai aku lagi, jangan sayangi aku lagi.
8: Request terus lagu saya di Stargate 2 105,5 Star FM. Sik asik.

105,5 Star FM. Temani harimu, cerahkan duniamu. Bams yang ada di kawasan Sidoarjo, untuk lagunya tadi sudah kami hadirkan ya. Baik warga Star, saya Eva Prasanti pamit. Dan Rockline berikutnya akan ditemani oleh Yudi Farel. Saya mengucapkan terima kasih buat yang sudah bergabung, sudah setia bersama dengan Star FM. Lagu penutup Emily Yang, Setengah Beras, Setengah Ketan.

5.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Warga Star punya peluang kembali ya di hari Minggu untuk kesempatan kurang lebih 2 jam dari antara mormor rock dan metal ballad itu bisa dijumpai kembali, dirangkum dalam satu program yang bisa disimak dari 5 sore sampai dengan 7 malam, apalagi kalau bukan Rockline. Kita ketemu di hari yang ke-27 saat sekarang di bulan September 2026. Setelah kemunculan sebuah nomor yang cukup ikonik di era 90-an dari Goo Goo Dolls, di mana nomor yang menjadi soundtrack film City of Angels, yakni Iris ini, jadi pembuka sekaligus juga awal keberasmaan kita. Saya pun Yudi Ferol, siap bakal menyambung dengan tampilan berikutnya. Kali ini saya hadirkan sebuah nomor rilisan di tahun ini, hasil kerja bareng Within Temptation bersama Smash Into Pieces, Somebody Like You.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Duh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Permisi, Pak Jono.
3: Bu Iin, mau beli apa, Bu?
1: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja, yang isi 12.
3: Siap, Bu. Monggo.
1: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
3: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
1: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
3: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
1: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
3: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
1: Nah, terima kasih, Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
3: Alah, kok malah nambah, Bu.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5 Star FM.

105,5 Star FM. Pada 10 Juli lalu, formasi Steelheart itu menghadirkan interpretasi baru dari lagu klasik karya Badfinger yang telah menjadi salah satu balada paling ikonik sepanjang masa. Lagu ini sebenarnya direkam oleh sang vokalis yakni Milenko Matijevic di tahun 96 silam, tapi kemudian sengaja disimpan ya selama hampir 3 dekade lamanya sebelum akhirnya diputuskan untuk dirilis. Versi baru ini dibalut dengan aransemen orkestra yang melibatkan 40 musisi. Bahkan disebut oleh Milenko Matijevic sebagai penampilan vokal paling emosional di sepanjang karirnya. Nah, perilisan Without You sekaligus melanjutkan momentum perayaan Steelheart 30 yang menandai 3 dekade album debut self-titled mereka. Album itu sukses meraih status platinum di Jepang setelah terjual 33.000 kopi pada hari pertama dan berhasil menembus Billboard 200. Sementara itu, lagu She's Gone tetap menjadi salah satu karya paling ikonik Steelheart dengan lebih dari 278 juta streaming di Spotify. Dan baru-baru ini kembali diperkenalkan juga melalui video edisi 30th Anniversary Orchestra di YouTube. Oke, warga Star yang ingin merapat sekalian juga bergabung secara aktif, hadirkan nomor pilihannya, bisa dimanfaatkan akses WA kami 081-83-107-55 atau juga sosial media kami di Facebook. Postingan anyarnya sudah bisa dicek, dan untuk hadirkan request bisa ditulis di kolom komentar. Sebelum jeda maghrib, saya bakal hadirkan nomor pilihan dari Agus Velian yang sudah berkirim WA dari kawasan Sumobito, Jombang, untuk kemunculan dari Michael Schenker Group lewat Never Ending Nightmare.

Mutiara Ayar. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115.

Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya, dan kami tidak memberinya taufik kepada kebaikan, serta kelak kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan bahwa jalannya orang-orang mukmin, mereka adalah para sahabat, bahwa Allah telah menegaskan barang siapa yang memusuhi atau menentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalannya para sahabat, sesudah nyata baginya kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang didakwahkan dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, maka Allah Ta'ala akan menyesatkannya, yaitu membuatnya terombang-ambing dalam kesesatan.

105,5 Star FM. Star People, Anda yang seringkali aktivitasnya padat, kan itu seringkali berujung bikin badan pegel dan capek ya. Tapi tenang, pijat-pijat saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang ampuh menghilangkan pegel-pegel di badan. Dapatkan minyak gosok cap tunggal di apotek atau toko terdekat. Kalau Anda di wilayah Bangil dan sekitarnya, Anda bisa meluncur ke apotek Riyad Bangil. Untuk wilayah Pasuruan Kota, bisa ke apotek Yap atau juga apotek New. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Segarwaras Jawa Timur Indonesia. UK.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland, H1 nomor 21 Surabaya, dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Megadis, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM, kemunculan dari formasi X Japan dalam Without You. Saya hadirkan untuk penuhi permintaan dari Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin, yang berharap kemunculan band asal Jepang ini dengan materi apapun. Saya pilihkan sekali lagi Without You. Oke, saya juga bakal lanjut ketemu dengan warga Star yang sudah merapat di program satu ini lewat sosial media kami di Facebook ya.

Okay. Saya juga sudah melepas tampilan dari Stratovirus yang bertajuk Angel, yang tadi sempat diharapkan kehadirannya oleh Aris Baharudin. Jadi praktis untuk Marcel yang juga sempat ingin simak kemunculan dari Stratovirus, saya jadikan satu begitu ya. Selamat petang juga untuk Sugianto Prima, hadir di Rockline untuk menunggu kemunculan Bryan Adams dalam Heaven yang sudah saya temukan dan siap dihadirkan sesaat lagi. Kemudian Toto Blenderang dari kawasan Suramadu, assalamualaikum, waalaikumsalam, menantikan kehadiran dari REM, tracknya apapun. Bisa Pak Arfi, kemudian Anwar Eko, Marcel, Mas Franky, Chris Wislik, Wawawawa, Tony Azura, Arsyad Syarawi, John Sableng, dan Wak Riti. Terima kasih juga untuk Tony Azura yang menghadirkan Europe dalam Carrie ataupun Dream Theater dengan Another Day-nya. Dan Chris Mono dari kawasan Janggur Probolinggo kali ini hadirkan nama Santara ataupun The Beatles. Baik, itu dulu, nanti disambung lagi ya. Kini saya sudah siap segera lanjut dari X Japan ke Bryan Adams. Heaven.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari, gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol ya, atau kapsul.

0: Herbal Fenacare. Fenacare membantu menurunkan lemak darah. Herbal Fenacare dibuat dari bahan alami, bawang putih, lemon, jahe, dan cuka apel tahesta. Mau yang cair atau kapsul, minum secara teratur Herbal Fenacare. Darah lancar, badan bugar, lemak tergusur.
1: Segar bugar.
2: Ya Fenacare.
0: Herbal Fenacare, pilihan
3: ini
0: keluarga
3: dibuang,
0: sehat.
3: Ini diolah lagi. Yang ini buang aja deh. Kalau ini
4: ngapain toh, Bu?
3: Bapak.
4: Sampahnya kok dipilah-pilah? Mbok langsung dijadikan satu terus dibuang gitu loh. Gampang toh?
3: Loh, ya jangan, Pak.
4: Kenapa?
3: Enggak semua sampah ini kan bisa diurai alam.
4: Masalah.
3: Makanya Ibu pilah-pilah. Sampah basah seperti kulit buah sama sisa sayuran bisa diolah jadi pupuk tanaman. Kalau kertas, kerdus, dan botol plastik bekas bisa diloakin atau didaur ulang jadi barang-barang yang lebih berguna.
4: Kemarin tuh Bapak lihat tetangga depan malah buang sampahnya di kali loh, Bu.
3: Nah, itu lebih salah lagi, Pak. Kali kan bukan tempat sampah. Gimana kalau semua orang buang sampah di kali?
4: Ya pasti lama-lama kalinya mampet terus banjir. Kita juga yang susah loh, Bu, ya.
3: Nah, itu tahu.
4: Ya tahu toh.
5: Mari kita budayakan membuang sampah pada tempatnya. Jangan lupa dipilah sebelum dibuang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105,5 Star FM.

Serang-serang kembali Mas Star FM. Baru saja kita dengar salah satu nomor legendaris dari formasi Europe asal Swedia, yang nomor ini menjadi bagian dari sebuah album sukses juga, yakni album The Final Countdown yang dirilis di tahun 86 dan jadi rilisan single ketiganya secara internasional di tahun 87. Lagunya ditulis oleh sang vokalis Joey Tempest bersama sang pemain keyboard Mick Mikaeli. Okay, nomor ini sudah bawa kita beranjak 10 menit dari 6 petang waktu Star FM. Sekian nama, bakal saya jumpa kembali yang sudah bergabung lewat jalur WA begitu ya. Terima kasih untuk sudah merapat. Tumben Nana Rebecca muncul di program ini dari kawasan Sidoarjo. Cuman sayang sekali materi yang dihadirkan juga masih belum sesuai dengan muatan dari program Rockline. Sesuai dengan tajuknya ada kata-kata rock, jadi performa yang muncul halus band rock gitu ya. Sementara Westlife tidak muncul di program ini. Westlife dengan My Love-nya bisa ditunggu di pagi hari di program Star Memory. Anyway, thank you. Kemudian saya ketemu dengan Bams yang ada di kawasan Sidoarjo yang menanti hadirnya Sitter bersama vokalis kelompok Evanescent Emily dalam Broken. Disapa Bapak Hermulyono, kemudian Arfi, Ayub, Anwar Eko, Tony Azura, Chris Fislik. Kemudian teman-teman yang ada di grup WA Warga Star. Kenapa? Oh, yang ini saya kurang tahu jawabannya ya. Saya kurang mengerti malahan ya. Bisa ditanyakan besok sama teman-teman mungkin. Oh ya, kelewatan Nana Rebecca, ada sapaan juga untuk Pak Rete, Toto Blendrang, Arfi Florinen, Anwar Eko, Frankie, Bams, juga Rohim. Albi Faisal yang dari kawasan Wiyung, Surabaya, selamat bergabung juga untuk Anda. Menantikan Lost in Hollywood-nya, System of a Down. Sedangkan Mas Pri yang dari kawasan Jatiroto memunculkan Cynic featuring Sean Malone dalam Integral. Tambah yang ada di Facebook ya. Berikutnya saya ketemu dengan Satria Putra yang menantikan tampilan lawas dari Nazareth, Dream On. Ada Hendrik Beat yang juga memunculkan track lawas dari Pink Floyd, Wish You Were Here. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haru juga untuk Bapak Irmulyono yang juga memunculkan performa kawakan The Rolling Stones dalam I Got The Blues. Dian Griff memunculkan nama Yngwie Malmsteen dalam Blue atau Miracle of Life. Sepertinya saya bakal tahan sampai sini dulu, nanti disambung lagi. Sekarang kita bakal jeda dulu Rockline dan kita masuk ke segmen Star of the Month. Ya, di segmen ini waktunya Darboy Gang unjuk aksi. Di tahun 2022 yang lalu, Yan Velia, istri sang maestro Didi Kempot, menggelar konser peringatan 2 tahun kepergian almarhum yang diberi judul Konser Ngambiar di Bengawan Solo Park, Solo. Konser memperingati 2 tahun kepergian Didi Kempot yang tutup usia pada tanggal 5 Mei 2020 lalu itu dihadiri oleh Denny Canan, Darboy Gang, juga deretan artis kenamaan Jawa sekitarnya, dan tidak ada yang mau dibayar alias gratis. Ini dikatakan oleh sang istri Yan Velia, jika artis atau penyanyi yang mengisi acara ini memang enggak mau dibayar. Kedatangan rekan-rekan almarhum itu murni untuk memberikan dukungan kepadanya dan sang buah hati untuk bisa meneruskan cita-cita sang maestro Didi Kempot menjadi penyanyi. Nah, ketika itu Darboy Gang membawakan 4 buah lagu miliknya seperti Balungan Kiri, Ojo Nangis, Cidro, juga Mendung Tanpa Udan. Yang bakal kita dengar kali ini, Ojo Nangis.

0: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mi membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
3: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
5: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
4: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
5: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget, search aja dulu.
4: Beneran FIFA transformasi? Vibe-nya jadi lebih fresh.
5: Iya kan?
4: Check out FIFA buat aku juga, please.
5: Ngelunjak deh.
6: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

105,5 Star FM, tampilan barusan penuhi permintaan dari Denny Krismono gitu ya, yang dari kawasan Jangur Probolinggo, yang sudah sempat menghadirkan nama Santana. Nah, yang hadir barusan Santana bersama vokalis Aerosmith yakni Steven Tyler dalam Just Feel Better. Okay, masih ada beberapa nama yang harus saya jumpa sebelum waktunya habis untuk program Rockline ini. Ada Nurholis yang dari kawasan Mojokerto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menantikan kemunculan dari Bon Jovi gitu ya, soal judul ngikut aja. Salamnya buat dulur-dulur para pecinta music rock kabeh. Selanjutnya yang ada di Facebook, masih ada nama Abah Waisel Samplangan yang ada di kawasan Gianyar, Bali, menyatu di program ini tanpa request. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Johnny Patrucci inginkan Still Got the Blues-nya Gary Moore. Ada Sam Uyab hadirkan The Cure dalam Friday I Am In Love. Bintang Mandala menantikan Forever-nya Kiss. Ada juga Tiara yang merequest dari kawasan Pasuruan Judas Priest dalam Angel. Diva Olga Aurelia Devi Into Eternity yang Black Sea of Agony versi akustik. Mas Frankie yang ada di kawasan Bangil mau dengar White Lion yang Broken Heart. Dan menyapa Chris Fislik, Bams, Arfi, Anwar Eko, Hendrik Beat, Toto Blendrang, Petruk John, Nana, Indah, Anjar Kusuma, dan semuanya saja. Selamat menikmati liburannya, semoga senantiasa berbahagia. Ya, sepertinya waktu yang tersedia tidak bisa merangkum semua nomor yang dihadirkan. Kita lihat saja apa saja yang bisa saya munculkan sebelum 7 malam nanti ya. Yang jelas, usai kehadiran Santana, ada nomor pilihan dari Mas Pri di Jatiroto, Cynic dalam Integral.

0: Permisi, Pak Jono.
1: Iya. Eh, Bu Iin, mau beli apa, Bu?
0: Tolong rokoknya ya, Pak. 3 bungkus aja yang isi 12.
1: Siap, Bu. Monggo.
0: Loh, kok bungkusnya polosan? Yang merek lain aja, Pak Jono.
1: Merek lain? Ada ini, produk baru, Bu.
0: Coba saya lihat. Wah, pita cukainya kok sudah lecek begini. Nama mereknya nggak ada sama sekali. Yang lain, Pak?
1: Wong beli rokok aja kok ribet bener, Bu.
0: Loh, saya ini kan warga negara yang baik. Mesti taat aturan untuk tidak beli barang ilegal. Rokok tanpa cukai, pakai cukai bekas, nama pabrik di kemasan sama cukai beda, sampai jenis barang di kemasan sama cukai beda, itu masuk barang ilegal, Pak. Oh. Kalau nekat produksi atau beli, dendanya berat loh.
1: Wah, ngeri juga ya, Bu. Kalau begitu saya ganti sama barang baru saja, Bu.
0: Nah, terima kasih Pak Jono. Pedagang kan memang harus jujur. Kalau gitu sekalian telur 1 kilo sama kecap ya. Terus beras, bubuk kering, snack anak-anak.
1: Alah, kok malah nambah, Bu.
2: Iklan ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Pasuruan dan 105,5.
3: Pagi, Anton.
4: Pagi, Bella.
3: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
4: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
3: Kamu flu ya?
4: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
3: Walah, kalau gitu, nih buruan minum sana flu. Bantu meredakan gejala flu kamu.
4: Ya ampun, Bel. Gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, senap lunya.
3: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
5: Sanaf Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
7: Pagi, Bella. Cerah banget ya hari ini.
3: Udah seger lagi nih.
7: Yoi dong, berkat Sanaf Flu dan tentunya berkat kamu dong, Bel.
5: Sanaf Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Star FM. Star People, percayakan internet Anda pada Dinet, salah satu penyedia internet berkualitas yang lebih dari 20 tahun memasok kebutuhan internet di Jawa Timur, Bali, dan Lombok, dan selalu melakukan inovasi produk juga layanan premiumnya secara terus-menerus. Bukti nyata perhatian Dinet pada kualifikasi standar kualitas pelayanan bagi para pelanggan juga telah dicapai oleh Dinet dengan adanya Standard Quality Management System ISO 9001-2015. Pelayanan handal Dinet ini didukung koneksi fiber optik ke International Backbone, juga Indonesia Internet Exchange, untuk berikan akses internet berkualitas selama sepekan penuh, juga support dan monitoring sistem yang selalu siap membantu Anda. Segera kontak Dinet via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk Anda yang berada di area Malang dan sekitarnya. Dan jika Anda berada di Surabaya dan sekitarnya, telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi website Dinet di www.dinetprovider.id, ikuti update terkininya via Instagram, dan like fanpage Facebooknya @dinetprovider. Dinet, the quality internet service provider.

0: 105.5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Rupanya kehadiran Bon Jovi dalam I'll Be There For You bawa kita sampai di penghujung waktu dari program Rockline dan menyisakan satu nomor penutup ya. Yang pasti banyak materi-materi yang sempat dihadirkan tidak bisa terangkut edisi kali ini. Tentu saja Anda punya peluang untuk bisa temukan program yang sama hari Minggu depan. Ini kita bakal pisah untuk sementara waktu karena kita bakal terus jalin kebersamaan di 3 jam berikutnya. Dan Rockline seakhiri dengan melepas satu nomor penutup dari Pink Floyd, Wish You Were Here.
1: Derek, this star nonsense. No, it isn't.
2: I'm sure of it.

105 kembali Master FM, kemari harimu cerahkan duniamu. Ya benar sekali, Sayu Referral masih bakal menemanimu warga Star lewati minggu malam ini, hari yang ke-27 di bulan September 2026. Setelah yang kalem-kalem di scene metal, di scene music keras, kali ini giliran yang berisik yang bakal dimunculkan dari kancah musik logam. Ya, dari belantika music metal dengan beragam variannya, hadir kembali program Rockstars yang sudah memuntahkan paling tidak satu nomor pembuka yang terambil dari album anyar rilisan dari band Kawakan yang punya nama Accept, yang tanggal 4 September kemarin itu melepas album kompilasi nomor-nomor terbaiknya, Teutonic Titans 1976-2026. Jadi karya-karya mereka yang terbentang dari tahun 76 sampai dengan 2026 dirangkum di album ini. Dan versinya diperbarui seperti track barusan, Fast as a Shot. Itu diakhir Accept dengan menghadirkan beberapa bintang metal seperti Philip Anselmo, kemudian ada Kirk Hammett, Billy Sheehan, Mickey D, dan Harmony Music, Hein DeLong. Ya, yeah. Sekali lagi Accept dengan Fast as a Shark sudah membuka, dan saya sudah siap menghadirkan, atau lebih tepatnya memajang tampilan di urutan yang kedua, satu nomor baru lainnya dari Metalite, Neon Rain.

0: 함께.
1: Pengumuman, pengumuman kepada pencinta album fisik seperti compact disc dan vinyl, lengkapi koleksi Anda di Mega Disc. Kini Mega Disc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
2: Mega Disc, where music matters.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada sana flu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum sana flu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
5: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
6: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
3: Sama-sama bro.
7: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105,5 Master FM, Anda baru simak di urutan ketiga sebuah nomor baru yang juga bahkan kemunculan dari formasi ini kali yang pertama di program Rockstars. Ada band heavy metal

menjembatani gaya metal klasik dengan aransemen yang lebih segar gitu ya. Band yang diperkuat oleh 6 personel ini tahun 2026 menghadirkan album studio baru mereka yang terhitung sebagai album kedua bertajuk Pandemonium Portrait. Sementara yang baru saja kita simak, salah satu muatan dari album ini adalah Ground Zero. Baik, kita sudah simak Black Man. Dan seperti biasa, setelah beberapa nomor pembuka, saya pun juga membuka peluang segala juga kesempatan bagi warga Star untuk bikin semakin berisik rockstars dengan nomor-nomor metal pilihannya. Segera diajukan lewat WA 0818310755 atau sosial media kami di Facebook. Postingannya juga sudah bisa ditemukan di sana. Segera tulis di kolom komentar untuk requestnya ya. Oke, ketemu dulu langsung dengan yang sudah berkirim WA. Ada Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin Sidoarjo yang menantikan kemunculan dari band dengan nama Krypta. Band asal Brazil gitu ya. Band cewek-cewek yang memainkan warna death metal dan mereka berdomisili di lokasi yang sama dengan formasi Sepultura, yakni di Sao Paulo. Dibangun di tahun 2019, 4 personelnya ada Fernanda Lira pada vokal dan memainkan bass, yang jebolan dari Nervosa, kemudian Luana D'Ameto, sang pengebuk drum yang juga jebolan dari Nervosa, Taina Bergamasi di sektor gitar, dan Victoria Villaira yang memainkan gitar di posisi gitar juga. Sementara Fernanda Lira itu juga memainkan bass gitu ya, jadi vokalis dan bass. Band ini sendiri dibangun oleh Fernanda Lira dan Luana D'Ameto setelah dia mundur dari band thrash metal Nervosa dan merilis debut album bertajuk Echoes of the Soul di tahun 2021 di bawah label Napalm Records. Merilis album kedua bertajuk Shades of Sorrow pada Agustus 2023. Dan karya terbaru mereka baru saja merilis single paling anyarnya A Portrait of Decay pada bulan September ini, di mana ini menandai babak baru dan formasi bersama gitaris Victoria Villarreal. Nomor inilah yang diingini oleh Rohim yang ada di kawasan Tanggulangin ya. Sebelum saya lepas nomornya, saya juga bakal jumpa dulu Anderson yang ada di kawasan Sidoarjo yang inginkan Kanjelia dari Enslaved. Malam juga untuk siapa ini? Gak ada nama begitu ya. Sayang sekali Dem Bianchis udah lewat dengan High Enough. Harusnya di program sebelumnya tadi Rockline. Kini kita berada di Rockstars, di mana nomor-nomor berisik yang dimainkan. Salam saja buat Frankie yang ada di kawasan Bangil, juga semua warga Star FM. Selanjutnya ada Bapak Hermulyono yang sudah menyatu di program Rockstars ini dan menantikan track dari formasi kawakan Judas Priest, Panic Attack. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, itu dulu. Sekarang kita langsung buka kuping untuk Krypta dalam A Portrait of Decay.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
5: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
4: Sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
5: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
4: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
5: Canda bro.
6: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
7: Beberapa hari kemudian.
5: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
4: Sama-sama bro.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

105 kembali Star FM, sebuah nomor yang cukup berisik ya. Baru saja digeber oleh Hour of Penance dalam Flames of Merciless Gods. Satu di antara dua opsi yang dihadirkan oleh Hendrik Beat yang sudah menyatu via Facebook. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke, selain Hendrik Beat juga sudah ada Hasan Helfrock yang menantikan track lawas dari King Diamond Abigail. Silahkan ditunggu kemunculannya. Kemudian ada juga Irul Iskandar yang memulai maraton kembali katanya, kali ini dari album A Never Ending Cycle of Atonement dari band Technical Crime, An Animate Existence. Buat didengar nanti ya. Ada juga untuk Kim Minji, sayang sekali Cryptic Shift dengan track yang diinginkan belum tersedia di diskotika kami. Anyway, thank you. Ada juga Kuku Syafaat yang menantikan kemunculan dari Yngwie Malmsteen dalam Sheep of Fools. Selamat malam juga untuk Pramestiani Trilokananda yang berharap performa asal negeri sendiri jasad dalam Liman Soka. Ada juga Bapak Hermulyono yang saya jumpa kembali di Facebook setelah tadi ketemu di WA gitu ya. Untuk muatan yang sama, Judas Priest dalam Panic Attack.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi aduh.
0: Kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak. Aduh.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic,
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: The Pot sudah buka. Sate sudah siap bakal. Tapi kok nggak ada yang mampir ya? Padahal yang datang hari ini bisa dapat es teh. Satu ceret loh. Gratis lagi.
4: Lah Bapak udah promosiin The Pot-nya belum?
3: Ya sudah, itu Bapak pasang spanduk di depan.
4: Aduh, kalau spanduk aja ya kurang. Pak, yang tahu cuma orang sini aja. Mending Bapak pasang iklan deh.
3: Iklan di mana?
4: Di Radio Star FM aja, Pak. Jangkauan promosinya tuh luas. Apalagi kalau yang dengerin Star FM lagi di jalan sambil nyetir tuh. Dia langsung cari depotnya Bapak. Terus iklannya tuh gak cuma tayang di radio, tapi juga dipromosiin di media sosialnya Star FM. Lengkap kan?
3: Terus mahal gak tuh harga promosinya?
4: Masih terjangkau, Pak. Apalagi buat pemilik UMKM kayak kita.
3: Wah, ini yang Bapak cari. Gimana caranya kalau mau pasang iklan di Radio Star FM?
4: Langsung WA aja ke 081-83-10755 atau DM ke Instagram @starfm105.5.
3: Kalau langsung ke Star FM aja gimana? Kamu yang antar ya. Bapak bayar pakai sate nanti.

105,5 Sarah FM. Baru saja berlalu sebuah nomor yang dibawakan oleh Amy Malmsteen, terambil dari kantong albumnya Attack. Kita sudah simak si Powerful yang sempat di request hadirnya malam hari ini ya, tepatnya oleh Kukuh Syafaat. Sebalik lagi ke WA, karena di sini sudah ada Mas Pri yang ada di kawasan Jatiroto. Setelah di program Rockline tadi hadirkan satu nomor kalem akustik Sinik, nah rupanya Sinik diharap kembali hadir dalam Carbon Bass Anatomy di Rockstars. Ada Kadib Metal Size 2 yang dari kawasan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malam hari ini ikutan gabung di tanggal 10 ya, dengan meriang gembira. Ada tampilan band-band thrash metal yang dimunculkan sebagai pilihan, Slayer misalnya, kemudian Creator, Destruction, Annihilator. Mana yang kira-kira bakal muncul, ditunggu ya. Ada juga Bapak Eko Metu, tapi yang berkirim pesan putranya. Kalau kemarin sang istri, malam hari ini yang mengirimkan pesan adalah putranya, gitu ya. Untuk sementara Bapak Eko Metu masih belum bisa bergabung secara aktif ya, dengan menghadirkan request-requestnya. Jadi nyimak dulu saja sambil proses penyembuhan. Mohon doa dari warga Star semuanya untuk kesembuhan dari Bapak Eko Metu, agar bisa segera kembali beraktivitas usai operasi cangkok retina. Ya, semoga segera diberi kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali begitu ya. Ada juga Bapak Anwar Eko yang memunculkan Anvil dengan Jackhammer atau Motorhead dalam Burner sebagai nomor pilihannya di Rockstars. Disapa Mas Arfi, Mas Toto, Pak Riti, Mas Chris Wislik, Mas Franky, Mas Robert, Mas Bams. Ada juga Mas Sutikno, Bapak Purmana, Mbak Nana, Mbak Indah, Mas Tony, Azura, Bapak Eko Metu juga ya. Selanjutnya GG yang ada di kawasan Malang juga sudah menyatu seperti biasa dengan banyak materi yang bisa saya pilih satu di antaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Volkyris Fire, ada Knife, ada Hellion Prime, ada Enslave, Mystic Prophecy, Exile of Heaven, atau Wolf. Oke. Okay. Sementara saya tambah juga komentar yang ada di Facebook ya. Terakhir saya sampai Bapak Heru, sekarang giliran ketemu dengan Satria Putra yang menantikan Frozen Crown dalam Never Ending. Diva Olga Aurelia Devi lebih menantikan Into Eternity dalam Severe Emotional Distress atau One Metallica. Sedangkan Dian Krieff hadir memesan satu nomor progresif dari kantung album Spiritual Migration, rilisan 2013 dari band asal Andorra, Persephone, The Majestic of Gaia atau Inner Fullness. Malam juga untuk Putra Petir ya. Oh, Diva Ananda Putri Cantika yang inginkan versi cover lagu dari Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, yang dibawakan oleh Sacred Reach. Sedangkan Putra Petir menghadirkan Xerox dalam Nihilus. Ada enggak ya? Oke, nanti dilacak ya. 10 menit beranjak dari 8 malam, kita langsung bergeser saja. Dari MV Malmsteen, ketampilan band asal negeri sendiri, Jasad dalam Liman Soka.

0: Mas-mas, gimana hasilnya? Aman kan? Gak masalah kan?
1: Tenang saja, badanku tetap sehat. Hasil lab juga oke.
0: Sukses dong, Venacare.
1: Ya, karena semua ikut saranmu, Venacare setiap hari gak putus. Kerja jantung aman, peredaran darah lancar, lemak tergusur. Lah kamu sendiri gimana?
0: Sama, herbal Venacare setiap hari.
1: Betul, Venacare terbuat dari bahan alami. Bawang putih, lemon, jahe, dan juga apel tahesta.
0: Tinggal pilih yang cair dalam kemasan botol.

0: Keren sih, tapi apa nggak berlebihan ya? Lampunya itu loh, silau banget. Terus bumpernya, bahaya tuh kalau dikasih tambahan aksesoris tajam-tajam gitu. Bisa kena tilang tuh.
1: Hah? Masa gini aja ditilang?
0: Nggak percaya. Peraturannya udah ada di UULL AJ nomor 22 tahun 2009 pasal 279 JO pasal 58. Nih, kendaraan bermotor yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas seperti lampu menyilaukan akan dikenakan denda Rp500.000.
1: Terus gimana dong? Udah gadung habis banyak nih.
0: Pilih mana? Mobil modif tapi bayain orang atau biasa aja tapi semuanya selamat di jalan?
2: Gak mau kan kendaraan keren tapi membahayakan yang lain? Makanya hindari modifikasi kendaraan yang berlebihan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 105,5 Star FM dan didukung oleh Satlantas Polres Pasuruan.

sibuk setiap harinya. Namun di tengah-tengah kesibukan Anda, jangan lupa ya, luangkan waktu untuk berolahraga. Selain bikin sehat, olahraga ini juga bikin suasana hati bisa lebih bagus ya. Nah, usai berolahraga, jangan lupa urut saja pakai minyak gosok cap tunggal. Ini mengandung bahan alami yang cocok banget digunakan setelah berolahraga. Anda bisa dapatkan minyak gosok cap tunggal ini di apotek atau toko terdekat ya. Nah, di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, minyak gosok cap tunggal bisa didapat di Apotek Sidoarjo, Apotek 7 Sidoarjo, Apotek Sehat Jaya, dan Apotek 7 Gedangan. Baca aturan pakainya dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Minyak gosok cap tunggal diproduksi PT Sekerwaras Jawa Timur, Indonesia.

0: juga apel Taesta juga bisa Anda dapatkan di Radio Star FM, Jalan Urip Sumoharjo nomor 12A, Pandaan.
1: Loh, itu Cak Pri lagi ngapain ya?
2: Bis hulubis semut baris, dagangan laris yang beli manis, bayar cash atau pakai kris, pacarnya klimis uangnya nggak habis-habis.
1: Cak Pri.
3: Bu Iin.
1: Lagi ngapain?
3: Ini loh Bu, saya lagi mencoba peruntungan. Mana tahu toko handphone saya ini loh laris.
1: Kalau mau usahanya laris, ya dipromosiin.
3: Enggak ah Bu, pasti mahal.
1: Belum tahu. Promosinya di Radio Star FM dong. Terjangkau semuanya. Menjangkau semua kalangan. Menjangkau harganya. Siapa tahu makin terkenal bisnis kita, makin banyak yang datang. Selain promosi di radio, kita juga bisa promosi di media sosial Star FM. Mantep tak?
3: Wah, yo mantep itu Bu. Kalau gitu saya ke Radio Star FM dulu deh. Bu Iin, tolong jaga toko saya ya.
1: Tapi kan saya...
3: Bu, bentar aja kok. Ini lo masih jam 11. Nanti tak balik aku jam 2 siang.

105,5 Star FM. Ini dia sebar mor baru yang kita simak bersama. Kemunculannya diminta oleh GG yang ada di Malang. Jadi ini merupakan salah sebuah single paling anyar dari band yang punya nama Mystic Prophecy. Mereka sudah melepas video lirik untuk single ini, March or Die, yang diambil dari album studio mereka yang baru yang akan datang. Tajuknya adalah In Metal. Album ini sendiri dijadwal rilis 27 November 2026 lewat Perception, powered by Raining Phoenix Music. Nah, didorong oleh energi heavy metal klasik, riff yang bertenaga dan semangat pantang menyerah, March or Die ini jadi lagu tentang kebersamaan saat segala sesuatu di sekitar jatuh dalam kekacauan. Meski mengambil inspirasi dari suasana medan perang, pesannya berakar pada kehidupan sehari-hari ya. Terus melangkah, maju di bawah tekanan, menghadapi kesulitan secara langsung, dan menolak untuk menyerah. Dengan rekam jejak lebih dari 2 dekade, Mystic Prophecy ini telah lama mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kekuatan utama dalam kancah heavy metal Jerman maupun internasional. Menyusul kesuksesan album-album mereka yang mendapatkan pujian luas, Metal Division, juga Hell Riot. Grup ini beranggotakan 5 orang yang dipimpin oleh vokalis karismatik R.D. Liapakis, yang juga dikenal lewat kiprahnya bersama Michael Schenker. Kini kembali dengan energi baru, formasi yang lebih kuat, dan sebuah karya yang dirancang untuk memberikan dampak maksimal. Mystic Prophecy memasuki era baru ya, dengan bergabungnya 3 personel tambahan yang tangguh. Ada Tommy Gunn yang mengambil alih posisi bass, sementara gitaris Dan Bone yang dikenal dari grup New Wave of British Heavy Metal Monument, dan penabuh drum Christophe Decombe dari band metal Belgia Fire Force, melengkapi formasi baru dari Mystic Prophecy. Bareng mereka menyuntikkan lebih banyak kekuatan, presisi, dan semangat membara ke dalam karakter suara khas Mystic Prophecy. Album In Metal sendiri diproduseri oleh Dan Bone dan R.D. Leapakis dengan proses mixing dan mastering yang ditangani oleh Hendrik Ud. Album ini tetap setia pada elemen-elemen yang telah menjadi sound khas dari Mystic Prophecy. Kekuatan besar selama lebih dari 20 tahun, sembari membawa karakter suara mereka melangkah maju dengan mantap. Penggemar bisa menantikan hook lagu yang kuat dan padat dengan daya tarik instan untuk dinyanyikan bersama. Riff gitar yang brilian secara teknis, serta suara yang dahsyat dan menggelegar. Produksi modern memberikan bobot, kedalaman, juga energi headbanging yang tak terbendung pada lagu-lagu yang ada di album ini, tanpa mengorbankan semangat heavy metal klasik yang menjadi ciri khas dari band. Baik ketika mereka tampil di atas panggung maupun dalam rekaman, Mystic Prophecy selalu memandang heavy metal sebagai sebuah pertarungan pamungkas yang penuh gairah ya, tanpa kompromi, tanpa menahan diri, hanya kekuatan murni. Lewat album In Metal, band ini siap membuktikan sekali lagi mengapa mereka tetap berada di garda terdepan kancah heavy metal internasional. Dalam rangka merugun album terbarunya, Mystic Prophecy juga akan menggelar tour pada akhir tahun 2020-an ini nanti dengan menggandeng tamu istimewa Iron Savior dan Generation Steel. Oke, itu dia tentang Mystic Prophecy. Sekarang saya bakal ketemu dengan Robert Cavalera yang ada di kawasan Tretes, meranti kemunculan NC Verum dalam Winter Storm Vigilante atau Children of Bodom dengan lagu cover Iron Maiden Aces High. Norder jadi pilihan lainnya, lagu cover dari Europe The Final Countdown. Sapanya untuk Tom Bonati, Arvi Florinen, Toto Blendrang, Eko Metu, Anwar Eko. Arvi Florinen dari kawasan Dadap Kuning Gresik juga sudah siap dengan satu request dari Sien Bergen dalam Loreia. Sapanya untuk Robert Gavlera, Tom Bonati, Toto Blendrang, Anwar Eko, Chris Fislik, Mas Franky, John Sableng, Hendrik B, juga Pak Riti. Agus Velian yang ada di kawasan Sumobito, Jombang, menantikan Ava of Death-nya Aileen. Kulalaban yang ada di kawasan Gedangan Sidoarjo menantikan Carcass dalam Corporal Jigsaw Quandary. Salam metal untuk panitia dan para jamaah di Masjid Al-Mubarak Tumapel yang lagi pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW.
Okay, terima kasih. Terus siapa lagi nih? Ada mana namanya ya? Oh, ini dia Bams yang ada di kawasan Sidoarjo ya. Sayang sekali Tool nggak masuk di program ini. Untungnya ada opsi Epica dengan Sensorium sebagai pilihan lainnya. Sapanya untuk Bapak Hermulyono, Arfi, Anwar Eko, Rohim, Tony Azura, Chris Fislik, dan semuanya.

Oke, kini kita langsung balik lagi ke track dari Mystic Prophecy. Kini kita simak saja sebuah nomor lama dari Into Eternity, Savior Emotional Distress.

105,5 Star FM, giliran Irul Iskandar yang merupakan performa yang ditunggunya dari Inanimate Existence dalam Omen. Baik, waktunya terus bergulir, sementara kebersamaan warga Star masih lumayan banyak gitu ya. Jadi saya langsung sambung saja sapa deretan nama-nama yang sudah join, terutama di Facebook. Ini giliran saya ketemu dengan Jack Alvan yang memunculkan nama Gamma Ray dan berharap bisa muncul dalam Beyond the Black Hole. Johnny Petrucci munculkan Gorod dalam Syncretic Delirium. Putri Nur Harisma katanya pengen dengar Mahakalinya Dissection. Kemudian ada juga Sarip OTW yang merequest kehadiran dari kelompok Tengkorak lewat Conflict. Hamba tetap Wawa Slayer, kalau Anda request dengan Sound of Heaven terpaksa nggak bisa dihadirkan karena mereka sudah berlaga tadi dalam Disciple. Ada Yudi yang rupanya juga memutuskan untuk gabung rame-rame di Rockstar, nggak pakai request tapi begitu ya. Biar anget karena nomornya berisik di sini ya. Ada Arif Cahaya Utama yang sekedar gabung saja, sedangkan Didit Hendra Dewanto dari Surabaya menghadirkan nama Helmet dalam In the Meantime. Dan kini Rockstar bakal saya jeda dulu dan saya ajak Anda untuk masuk ke segmen Saya ajak Anda untuk dengar kembali satu nomor dari Darboy Gang yang begitu sukses, yakni Kicau Mania. Dimana berkaca dari nomor ini, Darboy Gang kemudian menyimpulkan kalau kisah apapun itu bisa dijadikan karya seni yang menemukan sebanyak mungkin audiens, ya. Gak hanya tema cinta dan kritik sosial, hobi pun bisa dibikin lagu. Di balik kesuksesan lagu ini rupanya ada kolaborasi apik Anindito Adi Rahman dan Hilarious Ndaru Indrajaya alias Darboy Gang sebagai komposer. Proses produksi musiknya ditangani oleh Boy Court Mabes Balker Music dengan sentuhan aransemen dari Kelvin Yovada juga Julian Black or White. Lewat pernyataan tertulis yang diunggah di YouTube, Darboy Gang mengatakan bahwa tidak semua karya bisa menemukan jalannya, tapi Kicau Mania akhirnya bisa merangkul banyak pecinta musik di tanah air.

105,5 SFM pun permintaan dari Arvi Florinen. Saya sudah lepas kemunculan dari band gothic metal asal Stockholm, Swedia, yang dibangun di tahun 94 oleh Marcus Ehlin bersama Anders Rosdahl. Dinamai dengan Siebenbürgen, diambil dari istilah bahasa Jerman yang berarti Transylvania. Nama ini sangat merepresentasi konsep musik mereka yang kental dengan tema vampirisme, mitos gotik, tahayul abad pertengahan, dan cerita rakyat gelap.

Di awal karirnya, mereka ini membawakan musik melodic black metal murni dengan lirik berbahasa Swedia, serta memadukan biola dan vokal latar perempuan yang memberikan nuansa folk. Seiring berjalannya waktu, gaya mereka ini bergeser ke arah gothic metal yang teatrikal dengan dominasi lirik bahasa Inggris dan vokal perempuan operatik. Band ini sendiri aktif dalam dua periode, yakni tahun 94 hingga 2006 sebelum sempat bubar, lalu bangkit kembali di tahun 2007 hingga 2009 sebelum akhirnya dinyatakan bubar sepenuhnya. Oke, si band Bergen sudah hadir dalam Loreia, salah sebuah nomor mereka edaran tahun 97 silam ya. Selamat malam untuk Mega yang dari kawasan Sidoarjo yang mau diputarkan tampilan dari Necrophagis dalam Fermented of All Discharge, atau boleh juga Death dengan Crystal Mountain-nya. Didit yang dari Didit Hendra Dewanto yang dari kawasan Surabaya, WA-nya baru ketemu, lebih dulu yang dari Facebook gitu ya. Tentu saja dengan muatan yang sama, menanti kehadiran dari Helmet dalam In the Meantime. Ada Jeffrey yang dari kawasan Ngoro yang munculkan Stormtroopers of Death dalam Rock You Like a Hurricane. Baik, sisa waktu tinggal 30 menitan ke depan. Nomor-nomor apa saja yang sudah ada dalam antrian yang bisa dilepas? Tentu saja kita bakal cari tahu bersama. Yang jelas kini saya bakal hadirkan saja gebrakan lawas dari formasi Gameroy di tahun 97, Beyond the Black Hole.

0: pengumuman kepada pencipta album fisik seperti compact disc dan vinyl. Lengkapi koleksi Anda di Megadisc. Kini Megadisc hadir di Galeria Golf Citraland H1 nomor 21 Surabaya dengan nomor telepon 081-2600-11755.
1: Megadisc, where music matters.

105,5 Star FM. Jika Anda yang membutuhkan solusi komunikasi bisnis yang mudah dan efisien, jangan lupa Dnet sudah hadirkan Dnet Dreams. Ini sebuah layanan messaging solution berbasis email yang berdedikasi, aman dan terpercaya, dan pastinya memberikan kemudahan bagi bisnis Anda. Karena hanya dengan satu layanan, Anda sudah bisa mengakses dan mengelola email, melakukan promosi, menggunakan e-newsletter dengan jumlah subscriber tak terbatas, juga tersedia fitur team messaging yang bisa digunakan untuk berbagi data, suara, gambar, juga video dengan kolega bisnis Anda dimanapun dan kapanpun. Dan pastinya ini lebih aman jika dibandingkan dengan teknologi chatting yang konvensional. Nah, selain dilengkapi dengan teknologi enkripsi keamanan berlapis, Dreams juga dilengkapi dengan kemampuan integrasi dengan aplikasi internal bisnis Anda guna memberikan kemudahan proses kinerjanya. Yang tertarik bisa segera hubungi via telepon di 408-999 kode area 0341 untuk yang berada di Malang dan sekitarnya. Jika Anda di Surabaya dan sekitarnya bisa telepon di 548-0500 kode area 031. Kunjungi websitenya untuk informasi lebih detail di www.dnetprovider.id. Untuk ikuti update terkininya, cek Dnet di Instagram dan like fanpage Facebooknya @dnetprovider. Dnet, the quality internet service provider.

105 kembali Master FM temani harimu cerahkan duniamu. Kemunculan track lawas dari Helmet In The Meantime bawa kita di sisa waktu yang tinggal beberapa saja ke depan sampai di 10 malam, di mana 10 malam jadi batas akhir kebersamaan kita di kesempatan kali ini ya. Oke, yang jelas terima kasih untuk sudah bersama kurang lebih 3 jam. Kini waktunya saya Yurfaral bakal segera akhiri tugas dan pamit undur diri sembari lepas tampilan penutup. Ada sajian lawas lainnya, kali ini datang dari kelompok fenomenal Death dalam Crystal Mountain.

105,5 Star FM, temani harimu, cerahkan duniamu. Shalom, selamat pagi pendengar terkasih. Selamat kita berjumpa kembali di Persekutuan Udara Praise Lord Program untuk hari ini, Senin tanggal 28 September 2026. Saya Eva Prasanti yang bertugas untuk pagi hari ini, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati hari yang baru. Biarlah hari ini Tuhan membawa kita semuanya semakin dekat dengan Tuhan dan semakin merasakan bahwa Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akan awali persekutuan ini di dalam doa. Kiranya dari awal hingga akhirnya nama Tuhan saja yang kita tinggikan, kita muliakan, sebab bagi Dialah segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari kita satukan hati dan berdoa bersama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari ini. Sungguh kami merasakan betapa Tuhan itu baik dalam kehidupan kami. Kalau sepanjang malam kami bisa beristirahat dengan nyenyak dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, segar, semuanya karena berkat Tuhan. Kiranya hari ini Tuhan berkenan menghampiri kami, melawat kami, memberi kelegaan kepada kami yang lapar dan haus akan Engkau. Dan biarlah hari ini kami semuanya boleh merasakan Tuhan bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam musim-musim kehidupan yang saat ini kami lalui, kami meyakini bahwa Yesus bersama dengan kami, memberikan kekuatan. Bahkan ketika kami harus melalui lembah kekelaman, kami tidak takut, sebab Tuhan yang beserta kami. Kami menyerahkan persekutuan ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal hingga akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami puji, kami muliakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, kiranya setiap kami boleh merasakan hadirat Tuhan, setiap kami boleh merasakan bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami dan meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan terkasih pagi ini kami sudah hadirkan satu pujian dari Christy Lynn dengan Jesus Loves Me. Pagi ini kami hadirkan dari Ronald Litte bersama dengan Rahel Mutiara, Pengorbananmu, Yesus.

105,5 Star FM dari Stephen Pakpahan, Tuhan ajariku untuk percaya. Kita akan belajar firman Tuhan. Bacaan kita ada dalam Bilangan pasal 21 ayat 21 sampai yang ke-30 dengan tema renungan yaitu mengapa berperang. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu untuk firman Allah hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan turun atas kami, sehingga saat kami membaca, kami mendapat pengertian daripada Tuhan. Bahkan Tuhan menolong kami, supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengar, dan biarlah Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami, melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kami, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Sehingga melalui kehidupan kami boleh memancarkan Kristus dan banyak orang menjadi percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bilangan 21 ayat 21 sampai 30 demikian bunyi firman Tuhan. Peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Kemudian orang Israel mengirim utusan kepada Sihon Raja orang Amori dengan pesan, izinkanlah kami melalui negerimu, kami tidak akan menyimpang masuk ke ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, kami tidak akan minum air sumurmu, di jalan besar saja kami akan berjalan, sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melalui daerahnya, bahkan ia mengumpulkan seluruh laskarnya, lalu keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel, dan sesampainya di Yahas berperanglah ia melawan orang Israel. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetaplah mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Itulah sebabnya penyair-penyair berkata, datanglah ke Hesibon, baiklah dibangun dan baiklah diperkuat kota kediaman Sihon itu. Sebab api keluar dari Hesibon, nyala dari kota kediaman Sihon, yang memakan habis Armoab, yang berkuasa atas bukit-bukit di sepanjang sungai Arnon. Cilakalah engkau ya Moab, binasa engkau, ya bangsa Kamos. Ia membuat anak-anaknya lelaki menjadi orang-orang pelarian, dan anak-anaknya perempuan menjadi tawanan kepada Sihon, raja orang Amori. Kita telah menembaki mereka, Hesibon binasa sampai ke Dibon, dan kita menanduskannya sampai ke Nova, yang terbentang sampai ke Medeba. Amin. Baik pendengar terkasih, tema untuk renungan kita yaitu mengapa berperang? Natsnya ada di ayat 23, tetapi Sihon tidak mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya, bahkan ia menghimpun seluruh tentaranya dan keluar ke padang gurun menghadapi orang Israel. Kita akan merenungkannya untuk pagi ini, dan seperti biasa kita akan merenungkannya bersama dengan renungan harian Yayasan Gloria Yogyakarta.

Pendengar terkasih, ada orang-orang menganggap berkelahi itu perlu menunjukkan harga diri, keperkasaan dan kekuatan agar tidak dianggap lemah. Orang demikian biasanya sering menyelesaikan masalah dengan perkelahian, sekalipun sebenarnya masalah itu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang damai. Seandainya Sihon, Raja Orang Amori, mengizinkan orang Israel berjalan melewati daerahnya, mungkin ceritanya bisa berbeda. Namun ia menolak permintaan izin dari orang Israel untuk melewati daerahnya. Padahal, orang Israel hanya minta izin untuk lewat di jalan raya saja. Tidak masuk ke ladang-ladang dan kebun anggur mereka, bahkan tidak akan minum dari sumur mereka. Sihon mungkin tidak mempercayai orang Israel, sehingga Sihon tidak hanya menolak, ia bahkan membawa laskarnya untuk berperang menghadapi orang Israel. Dan bukannya menang, mereka justru kalah. Betapa malunya, karena merasa kuat, justru mengalami kerugian besar. Mengapa harus berperang? Bukankah ketika mereka tidak mengizinkan orang Israel, tidak akan memaksakan diri, tapi akan melewati jalan yang lain? Namun, nasi sudah menjadi bubur, akibat kurang bijaksana dan merasa kuat. Akhirnya daerah dan kota-kota mereka dikuasai oleh orang Israel. Mungkin saat ini kita sedang bermasalah dengan seorang dan rasanya kita emosi, ingin berlaku kasar terhadapnya. Biarlah kita sadar bahwa sikap kasar dan menantang justru semakin menambah masalah dan bisa jadi merugikan diri kita sendiri. Mari kita tidak terpancing secara emosi, tapi justru bersikap tenang dan berdoa, meminta hikmat agar kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik dan tepat. Usahakan penyelesaian yang baik, bukan konflik yang merusak dan menghancurkan.

105,5 Star FM dari Delon, kau sungguh baik sudah kami hadirkan untuk pagi hari ini. Pendengar terkasih, hari ini kita sama-sama belajar mengapa harus berperang. Ini tema renungan kita di kesempatan pagi hari ini ya. Dan sebenarnya bacaan kita dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai yang ke-30 ini mencatat kisah pertempuran bangsa Israel melawan Sihon, raja orang Amori di Hesibon. Di Hesibon, setelah permintaan damai Israel untuk melewati wilayah itu ditolak. Israel sebenarnya tidak ingin berperang. Israel hanya ingin melewati daerah itu. Israel sudah berjanji tidak akan masuk ke ladang-ladang, kebun anggur, bahkan tidak minum di daerah itu. Dia hanya melewati di jalan besar. Mungkin orang-orang Amori mengalami ketakutan, dan akhirnya raja orang Amori yang pada waktu itu memimpin, dia mengeluarkan pasukannya ingin melawan orang-orang Israel, dan Israel menang. Bangsa Israel mengirim utusan kepada Sihon untuk meminta izin melintasi wilayahnya dengan janji hanya berjalan di jalan besar, tidak merusak ladang ataupun sumur. Ternyata Sihon menolak. Ia mengumpulkan seluruh tentaranya maju menghadapi Israel di padang gurun, yaitu di Yahaz. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang Israel untuk mengalahkan Sihon dengan mata pedang serta menduduki wilayah dari sungai Arnon sampai Yabok. Di ayat 27 sampai yang ke-30, di sana ada kutipan syair atau nyanyian sindiran tentang kejatuhan Hesibon dan kota-kota kekuasaan Sihon yang telah direbut oleh orang Israel. Seandainya waktu itu Sihon mempersilahkan orang-orang Israel itu melewati daerahnya, tentu daerah itu menjadi miliknya. Tetapi karena Sihon memilih untuk berperang melawan orang-orang Israel, maka yang terjadi adalah apa yang seharusnya menjadi bagiannya, apa yang seharusnya menjadi miliknya, justru dimiliki oleh Israel. Betapa malunya mereka. Awalnya mereka berpikir bahwa dengan kekuatan yang dia miliki, dia bisa mendapatkan kemenangan dan Israel dikalahkan. Tapi ternyata Tuhan menyertai Israel dan kemenangan menjadi bagian daripada Israel. Babak belur, kehilangan segalanya. Padahal orang-orang Israel pada waktu itu bukan berniat untuk menduduki daerahnya. Tetapi karena ketidaksabaran daripada orang-orang, khususnya Sihon pada waktu itu, maka daerahnya justru diambil oleh orang-orang Israel. Kita bisa memeriksa diri kita, apakah kita saat ini sedang menghadapi orang-orang yang istilahnya jahat begitu ya dengan kita. Apa yang menjadi respon kita? Apakah kita mau menjadi sama seperti Sihon yang terbakar amarahnya sehingga dia ingin menyelesaikan melalui sebuah peperangan, atau justru kita lebih baik diam? Biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan pertolongan daripada Tuhan, kita semuanya dimampukan untuk tidak menimbulkan pertikaian, tetapi kita bisa belajar untuk menyelesaikannya dengan baik. Karena kalau dengan pertikaian, karena kalau dengan perselisihan, pertengkaran,
itu bisa menghadirkan yang namanya konflik, bisa merusak, bisa menghancurkan. Yang seharusnya hubungan itu terjalin dengan baik, tapi karena konflik, karena penyelesaian yang tidak baik, maka yang terjadi kerusakan dan kehancuran sebuah hubungan. Tentu ini bukan menjadi harapan bagi semua orang yang ada di Persekutuan Udara Praise Lord Program. Biarlah hari ini pendengar terkasih, Tuhan melimpahi kita dengan kasih-Nya. Tuhan melimpahi kita dengan kesabaran, supaya dengan kesabaran, dengan kasih, kita bisa dimampukan menjadi berkat, tidak mudah terbakar amarah-Nya, tetapi justru membawa kita semuanya menjadi pembawa damai dimanapun Tuhan menempatkan kita, supaya damai Kristuslah yang nampak dalam kehidupan kita. Pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, kami akan hadirkan satu pujian yang dibawakan oleh Yohanes Rofi lewat satu pujiannya, Jadikanku Istana Cintamu.

105,5 Star FM. Kami sudah hadirkan satu pujian dari Kesia Sunarko dengan Campur Tangan Tuhan. Baik pendengar terkasih, untuk pagi hari ini di Persekutuan Udara Praise Lord Program, jam 6 waktunya kami menghadirkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Dan telaga hari ini temanya yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Bagi pendengar terkasih yang ingin berbagi berkat, berbagi sukacita dengan saudara seiman yang lain, silakan kirimkan saja WA-nya di 0818310755 atau bisa juga via Facebook, Twitter. Dan yang berada di luar jangkauan Star FM bisa mendengarkan melalui streaming kami di www.radiostarfm.com. Radio online provided by Dinet, the quality internet service provider. Baik, kita akan mendengar bersama untuk pagi hari ini Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga dengan temanya saling ketergantungan. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

0: dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, selama lebih kurang 30 menit akan menemani Anda dalam acara perbincangan seputar kehidupan keluarga. Telah hadir bersama saya Bapak Dr. Paul Gunadi, seorang pakar dalam bimbingan dan konseling. Pendengar, ikutilah perbincangan kami karena kami percaya acara Telaga ini pasti sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua. Pak Paul, kali ini saya ingin mengemukakan sebuah perbincangan tentang ketergantungan antara suami dan istri. Kita tahu bahwa beberapa puluh tahun yang lalu mungkin ibu saya misalnya atau nenek saya itu sebagai seorang wanita sangat-sangat tergantung kepada suaminya. Lalu keadaannya sekarang rupanya tidak seperti itu lagi gitu, dengan majunya pendidikan dan sebagainya. Rasa-rasanya istri tidak terlalu tergantung kepada suaminya. Rasanya dia bisa mandiri tanpa suami sekalipun. Dan suami sebagai pria itu juga kadang-kadang tidak merasa terlalu tergantung dengan istri itu. Jadi sebenarnya bagaimana Pak Paul mengenai kesaling ketergantungan antara suami dan istri di dalam hal ini?
1: Memang pada masa yang dulu ya Pak Gun, wanita atau istri cenderung bergantung pada suami karena mereka sangat bergantung pada penyediaan finansial dari suami. Dan tidak bisa disangkal bahwa siapa yang memegang uang itulah yang berkuasa. Jadi itu pun atau hukum ini pun berlaku dalam keluarga. Itulah salah satu sebabnya mengapa ada kasus di mana suami merasa kurang aman ya Pak Gun, sewaktu istrinya mempunyai penghasilan yang lebih besar darinya.
0: Betul itu.
1: Ya, meskipun si istri sendiri tidak mengancam atau merendahkan si suami, namun secara ya psikologis si suami sudah merasa dia itu tidaklah terlalu berharga. Karena apa? Karena dia tidak merasa si istri itu bergantung padanya.
0: Ada perasaan rendah diri gitu Pak Paul maksudnya?
1: Bisa. Jadi bisa merasa sedikit minder ya Pak Gun ya. Sebab suami itu ingin sekali menjadi orang yang digantungi. Ya bukan digantung maksud saya, tapi digantungi ya, disandari. Sewaktu istri itu tak terlalu bersandar padanya, suami bisa merasa panik Pak Gun. Karena tiba-tiba dia merasa dia kehilangan peran. Kehilangan sumbangsi dalam hubungan suami istri ini.
0: Nah, di dalam hal ini sebenarnya bagaimana hubungan yang sehat antara suami dan istri, Bapak?
1: Oke. Istilah saling bergantung itu bisa menjadi istilah yang tidak sehat, Pak Gun. Memang istilah saling bergantung memang adalah suatu istilah yang baik ya, yang serasi, yang seharusnya. Namun bisa menjadi sesuatu yang tidak sehat. Sebetulnya sekarang ada satu istilah di dalam ilmu counseling keluarga. Istilah itu disebut codependency. Codependency memang dapat diterjemahkan seolah-olah ya saling bergantung. Namun codependency dalam ilmu counseling keluarga justru adalah istilah yang syarat dengan muatan yang berbau negatif, Pak Gun. Maksudnya begini, dia itu istilah itu sebetulnya merujuk pada keadaan di mana sepasang suami istri gagal untuk melihat realitas secara gamblang apa adanya dan malah mencoba menutup-nutupi realitas tertentu atau aspek tertentu agar tidak menjadi problem dalam hubungan mereka itu. Namun sesungguhnya dengan menutup-nutupinya itu sudah menjadi problem yang bisa lebih serius. Misalkan ini ya Pak Gun, saya mengingat waktu dulu saya bekerja di sebuah rumah sakit jiwa, ada bagian yang merawat orang-orang yang bergantung pada obat-obat terlarang dan juga alkohol atau minuman keras. Nah, itu sangat nampak sekali kasus-kasus di mana terjadi kesaling bergantungan yang tidak sehat atau codependency yang tidak baik. Di mana misalkan si suami yang mengidap masalah dengan alkoholisme bergantung pada minuman keras, dia itu akhirnya mempunyai istri yang juga bekerja sama dengan dia, sehingga problemnya itu dilestarikan. Contoh konkretnya begini Pak Gun dan Ibu Ida, si suami itu kalau diminta datang ke pesta ulang tahun anaknya atau istrinya tidak mau datang atau tidak bisa datang karena misalnya mabuk habis minum. Nah, si istri akan berkata kepada orang-orang di luar, oh suami saya berhalangan karena ada urusan kerja, lembur dan sebagainya. Atau misalkan ditanya oleh temannya, kok suamimu itu kok nampaknya minum ya dan tidak begitu sehat rasanya, tidak begitu betul tindakannya. Nah, si istri misalkan justru menutupi dengan berkata, oh suami saya tidak apa-apa. Nah, jadi hal-hal seperti itu menunjukkan bahwa si istri tanpa direncanakan dan tanpa dia sadari, dia sebetulnya sedang bekerja sama dengan si suami untuk menutupi problem si suami dan akhirnya malah melestarikan problem si suami itu, sehingga orang luar tidak bisa masuk dan menolong rumah tangganya yang sebetulnya sedang dilanda problem yang serius begitu.
2: Nah, ini sebenarnya si istri harus mengambil langkah apa ya Pak Pol ya untuk menolongnya ya Pak?
1: Nah, yang paling umum dilakukan oleh si istri biasanya adalah seperti yang tadi saya gambarkan Ibu Ida. Pada awalnya istri ini akan mencoba menutupi. Dalam usahanya menutupi, dia coba memang mengoreksi, menolong si suami agar jangan bergantung pada minuman keras misalnya. Tapi si suami ya tetap saja melanjutkan kebiasaannya. Nah, akhirnya si istri ini seharusnya meminta bantuan keluar. Jadi harus mengatakan bahwa dalam rumah tangga saya ada problem. Problemnya terletak pada suami saya yang minum seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok sedikit sekali orang yang bisa berani keluar dan mengatakan kami membutuhkan bantuan sebab pernikahan kami sedang dilanda problem. Banyak ini ya, banyak faktor Bu Ida. Misalkan ada faktor malu ya, faktor nanti orang melecehkan kami, menghina kami, atau faktor putus asa ya, buat apa cerita sama orang lain, mereka pun tidak bisa membantu ya, akhirnya hanya jadi bahan percakapan masyarakat saja. Dan juga ada kalanya gengsi ya, harga diri, gengsi kami jadi terhina nanti gara-gara menceritakan problem kami. Jadi akhirnya gengsi juga. Misalnya faktor yang lain yang bisa juga muncul adalah faktor ingin membetulkan diri. Sebab ada kalanya pernikahan ini tidak disetujui oleh keluarganya. Kemudian dia tetap bersikeras menikah dengan pria ini. Akhirnya setelah menikah baru benar-benar menyadari suaminya itu bermasalah besar. Nah, akhirnya yang terjadi adalah si istri menutupi ya, supaya apa? Supaya keluarganya tidak tahu bahwa dia sedang mempunyai problem. Sebab kalau diketahui oleh keluarganya, keluarganya bisa mungkin berkata, kan dari dulu kami sudah beritahu kamu jangan menikah dengan dia. Nah, daripada disalahkan dan mengakui bahwa dia salah, salah pilih, ya udah dia tutup-tutupi. Nah, tapi itu semua yang tadi saya paparkan adalah alasan-alasan yang relatif sehat. Ada satu alasan lain yang tidak sehat. Nah, ini istilah, sekali lagi istilah teknisnya ya, di dalam ilmu konseling pernikahan disebutnya enabling. Enabling itu kalau saya terjemahkan langsung adalah memungkinkan, memampukan. Artinya apa? Ada kasus di mana misalkan si istri ya, si istri ini juga membutuhkan sesuatu dari si suami, yaitu dia butuh sekali dihargai, dibutuhkan bantuannya, sumbangsinya. Nah, sewaktu si suami ini mabuk, tidak bisa berfungsi dengan baik, nah sedikit banyak si suami ini sebetulnya bergantung pada dia, pada si istri. Nah, akhirnya si istri tanpa disadari ya melakukan hal-hal yang memampukan si suami untuk melanjutkan perbuatannya itu yang tidak benar, yaitu terus minum. Memampukannya dengan cara apa? Nah, misalnya tadi itu menutupi atau tidak benar-benar sungguh-sungguh mengambil tindakan yang tegas, memberitahu orang di luar, meminta bantuan ke orang ketiga dan sebagainya. Sebab kalau dia benar-benar merasa ini tidak benar ya, harus diselesaikan, dan yang lebih masuk akal adalah dia akan keluar, memberitahu orang di luar, meminta bantuan pihak ketiga. Tapi toh itu tidak dilakukannya. Nah, bisa jadi karena faktor itu, faktor bahwa si istri sendiri mempunyai kebutuhan tertentu. Maka disinilah hubungan ini disebut hubungan yang codependent, saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan masing-masing yang terselubung. Di mana kebutuhan itu kebutuhan yang tidak sehat.
0: Tapi kebutuhan antara suami dan istri itu beda gitu Pak ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi yang suami tadi memang butuh perlindungan istrinya, tapi istri itu punya kebutuhan untuk melindungi suaminya gitu Pak.
1: Betul, betul. Iya. Jadi si istri ini justru mendapatkan atau menemukan fungsinya
0: Dengan melindungi kesalahan-kesalahan dari si atau kekurangan suami. Si suami.
1: Betul.
0: Itu.
1: Dengan menutupi kesalahan si suami atau lebih bisa berfungsi sebagai seorang istri karena suaminya tidak begitu berfungsi secara maksimal. Nah, dia merasa lebih berfungsi, lebih berguna, dan peranan itu menjadi peranan yang sangat berharga bagi dia.
0: Iya. Gejala gitu. Seperti itu justru nampak pada akhir-akhir ini gitu Pak Paul ya. Jadi pada abad-abad yang modern.
1: Iya.
0: Karena pernikahan-pernikahan yang tradisional yang lama itu justru tidak menampakkan gejala-gejala seperti itu, Pak.
1: Betul, betul. Karena memang dapat dikatakan pernikahan-pernikahan yang tradisional yang dulu-dulu itu relatif jauh lebih kokoh ya dibandingkan dengan sekarang ini. Iya. Jadi banyak faktor yang sebetulnya bisa kita bahas yang mempengaruhi keadaan atau kekuatan pernikahan sekarang ini.
0: Nah, sekarang kalau kita kembali kepada Alkitab, kepada kitab suci, sebenarnya bagaimana Tuhan itu merancang suatu pernikahan supaya ketergantungan itu sehat gitu. Kesaling ketergantungan itu sehat. Bagaimana, Pak?
1: Di firman Tuhan ya, di kitab Efesus pasal 5 itu tercantum dengan sangat jelas desain Tuhan akan pernikahan, Pak Gunawan. Dan di sana Tuhan memang meminta istri untuk tunduk kepada suami, dan suami itu berfungsi sebagai seorang kepala. Jadi sekali lagi memang ada ketergantungan, tapi ketergantungan yang memang seharusnya. Karena sebagai kepala, suami ini diminta bukan saja memerintah keluarga, tidak sama sekali. Tapi justru penekanan yang lebih penting di situ adalah bahwa suami itu bertanggung jawab terhadap atau atas kesejahteraan keluarganya. Nah, ada kalanya memang kita melihat ayat-ayat tersebut dari sudut, wah, suami itu harus memerintah, harus mempunyai kuasa tertinggi di rumah tangga. Sebetulnya ya memang itu ada dan memang itu betul. Harus ada yang mengambil keputusan terakhir dan harus ada yang dihormati sebagai seorang kepala. Namun termaktub dalam peran tersebut adalah tanggung jawab, bahwa suami diminta Tuhan untuk bertanggung jawab atas istrinya. Sebab itulah diminta oleh Tuhan agar suami itu mengikuti contoh Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu mempersembahkan gerejanya sebagai suatu pengantin perempuan yang tanpa cacat, yang indah, benar-benar cantik. Dalam pengertian itulah tugas kita sebagai suami memang. Jadi menjaga istri kita agar menjadi seorang anak Tuhan yang utuh, yang bertumbuh dan yang matang.
0: Iya, tapi untuk menuju ke sana, Pak Paul, itu tentunya kan harus ada langkah-langkah yang konkret gitu, Pak, yang bisa dimulai sejak awal pernikahan itu, gitu, Pak Paul. Nah, mungkin yang kami butuhkan itu mungkin Pak Paul bisa memberikan sedikit uraian bagaimana suami istri muda khususnya itu bisa membina ke arah itu, gitu loh, Pak Paul.
1: Oke, saya kira langkah pertama yang paling penting adalah kita mesti berani melihat kekurangan dalam hubungan kita, dalam hubungan nikah kita atau hubungan pacaran kita. Ada kecenderungan, Pak Gun dan Ibu Ida, kita ini menutup-nutupi problem dalam masa berpacaran. Karena ya jelas sekali alasannya, kita menginginkan kita bisa bersama dengan pacar kita. Jadi semakin mengakui problem, semakin kita ini sebetulnya menghalangi diri untuk bersama dengan dia. Jadi kecenderungan yang natural adalah menutup mata. Tapi yang penting justru adalah kebalikannya. Kita mesti mengakui siapa kita, siapa pacar kita, dan bagaimana hubungan kita ini sebetulnya. Saya bisa memberikan satu contoh yang sering terjadi, Pak Gun. Misalkan seorang istri pada awal pernikahan atau pada masa berpacaran disenangi sekali oleh si suami karena pendiam, penurut, dan mengikuti petunjuk si suami. Tapi setelah 10 tahun menikah, si suami tidak lagi mempunyai rasa senang dengan sifat si istri yang terus-menerus diam dan menantikan petunjuk darinya. Sebab apa? Sebab ada harapan dalam diri si suami agar si istri ini mandiri, bisa mengambil keputusan sendiri, tidak terlalu bergantung pada si suami, dan tidak bertanya kepada si suami atas segala problem dalam hidup ini. Nah, tapi bisa jadi si istri tidak mau begitu, sebab dia terbiasa dengan perannya yang bergantung pada si suami. Nah, seringkali hal ini sebetulnya sudah nampak dari awalnya, tapi tidak mau diakui sebagai problem. Meskipun ada kalanya mengganggu, tapi diabaikan. Jadi langkah pertama, kita mesti berani melihat realitas, Pak Gunawan.
0: Iya. Mungkin harapannya adalah nanti kalau sudah menikah itu bisa berubah, gitu loh, Pak Paul.
1: Betul, itu harapan yang seringkali kita miliki ya. Namun belum tentu kesampaian, Pak Gun. Kalau kesampaian ya bagus. Jadi saya kira bagi pasangan nikah yang sekarang mendengarkan kita ya, saya hanya mengimbau agar siapapun yang mendengar mulai melakukan tindakan yang konkret, yaitu kalau ada problem, akui problem itu. Jangan ditutup-tutupi, jangan tidak mau diakui keberadaannya. Ada kalanya si suami ya tidak mau ngomong langsung dengan si istri meskipun ini mengganggu dia, karena dia pun mendapatkan manfaat dari ketergantungan si istri, Pak Gun dan Ibu Ida, yaitu dia merasa saya ini tetap menjadi raja, saya ini tetap menjadi penguasa di rumah tangga saya. Saya bisa perintah istri saya untuk kiri kanan dan sebagainya, dan istri saya tidak bisa membantah saya. Nah, justru ada kalanya ada kecenderungan dari si suami juga mempertahankan status quo, status yang sama ini agar keinginannya juga terpenuhi, begitu. Dan hal ini ya tidak sehat juga sebetulnya. Jadi saling menguntungkan dalam hal yang justru tidak sehat.
0: Di dalam hal saling ketergantungan ini, Pak Paul, yang Pak Paul tadi sebut dengan codependency, itu mungkin tidak hanya terjadi antara suami dan istri, Pak Paul, juga kemungkinan terjadi antara orang tua dan anak kalau begitu. Apa mungkin itu, Pak Paul?
1: Mungkin sekali, Pak Gun. Jadi codependency ini bisa terjalin dalam hubungan orang tua anak ya. Orang tua yang bergantung pada anak, misalnya ada orang tua yang meskipun sudah tua tapi maaf ya saya gunakan kata atau istilah kekanak-kanakan, ada itu. Yakni segala sesuatu salah orang lain, segala sesuatu tanggung jawab orang lain. Nah, sekarang segala sesuatu tanggung jawab si anak. Kalau misalnya si anak mulai memberikan sikap yang lebih tegas, nanti si orang tua yang ya istilahnya ngambek, terluka dan sedih dan sebagainya, sehingga si anak serba susah gitu, tidak bisa menyatakan sikapnya. Dengan kata lain, sebetulnya si orang tua waktu mengambek itu, dia sebetulnya sedang mengontrol si anak agar si anak tetap menjadi si anak. Tapi karena dia tahu dia tidak bisa dengan level dewasa ya, dengan level yang matang, meminta si anak mengerti posisinya atau melakukan kehendaknya, ya dia akhirnya menggunakan siasat atau cara yang kekanak-kanakan, yaitu membuat anaknya merasa bersalah, dan akibatnya si anak merasa tidak berkutik gitu. Ada orang tua yang seperti itu juga, jadi tidak juga menghadapi kenyataan. Ada anak yang juga begitu terhadap orang tuanya, segala sesuatu salah orang tua, karena akhirnya anak ini gak pernah dewasa juga. Jadi kalau orang tuanya melarang dia atau apa, anak misalnya berkata, nanti kalau ada apa-apa salah mama, kalau ada apa-apa salah papa. Nah, si orang tua takut sekali untuk mengambil tanggung jawab itu atau mengambil resiko itu. Akhirnya si orang tua menuruti kehendak si anak. Nah, akhirnya yang terjadi adalah hubungan yang itu, codependency yang tidak sehat. Memang masalah-masalah ini, Pak Gun dan Ibu Ida, masalah yang kompleks ya kedengarannya. Dan mungkin bagi sebagian orang istilah-istilah ini asing ya Pak Gun ya.
0: Tapi kenyataannya memang seperti itu Pak Pol. Ada juga yang saya lihat itu orang tua tertentu yang sekalipun tahu bahwa anaknya misalnya nakal sekali atau suka mencuri bahkan Pak Pol, tapi di hadapan mata ibunya anak itu baik terus gitu loh. Jadi betul, dibela terus gitu kesalahan itu.
1: Betul.
2: Ya itu bagaimana Pak Pol? Kan kalau dibiarkan terus si ibu yang gak sadar ini kan tambah berantakan ya Pak Pol ya.
1: Saya kira dalam kasus seperti ini kalau si suami yang bicara susah didengar juga oleh si ibu ya. Jadi kalau bisa panggillah orang ketiga yang bisa disegani dan nasihatnya bisa didengar, sehingga si ibu bisa disadarkan bahwa sebetulnya sudah terjadi suatu hubungan yang tidak sehat di sini. Karena engkau membuat si anak ini tetap jadi anak-anak, tidak pernah dewasa. Begitu.
0: Iya. Tapi apa kira-kira ibu itu bisa mengerti gitu Pak Pol, bahwa anaknya memang kondisinya sudah sejelek itu.
1: Ada kalanya ada yang tidak mengerti Pak Gun. Iya. Ada kalanya begitu. Iya. Sebab terus terang ya Pak Gun dan Ibu Ida, realitas itu ada kalanya terlalu pahit Pak Gun. Jadi lebih baik kita tidak hidup dalam realitas daripada menelan realitas. Realitas pahit sebab akhirnya akan menohok harga diri kita. Harga diri kita bahwa kita telah melakukan hal yang keliru. Yeah. Dan sebagai orang tua, kita enggan sekali mengakui hal itu. Sebab ya kita orang tua ya, jadi kita sadar bahwa kita juga berusaha menjadi orang tua yang baik. Dan tatkala setelah mencoba menjadi orang tua yang baik selama berbelasan tahun, akhirnya sadar kita keliru, susah untuk mengakuinya.
0: Iya, tapi itu harus diakui oleh sebagai bagian dari pertumbuhan itu sendiri.
1: Betul, betul, harus diakui. Kalau tidak ada pengakuan, tidak ada perubahan Pak Gun.
0: Iya.
1: Akhirnya terus dilestarikan sampai tua. Dan ini bisa terjadi memang, dan mungkin terjadi juga.
2: Nah Pak Pol, kalau sudah diakui, tapi karena konsep itu sudah terbentuk ya Pak Pol, gimana orang tua ini bisa meluruskan atau memperbaiki anak yang misalnya yang tadi nakal itu ya Pak Pol?
1: Bisa terjadi anak itu sendiri yang akan meluruskannya. Dalam pengertian, di dalam kenakalannya si anak itu akan menjadi semakin nakal, sehingga tidak bisa tidak dunia luar akan lihat, semua orang akan tahu, dan akhirnya realitas itu tidak bisa lagi dihindari, sehingga si orang tua terpaksa mengakui bahwa inilah yang telah terjadi, bahwa dialah atau merekalah yang telah keliru. Tapi bisa juga yang kedua adalah kesadaran ini muncul dalam diri si orang tua dengan sendirinya. Pada waktu dia menyadari bahwa Iya ya, yang kami lakukan itu kok justru tidak berhasil, malah membuat anak ini semakin terlibat dalam hal-hal yang tidak betul. Dan ada kalanya ini yang terjadi, Bu Ida dan Pak Gun. Saya sudah melihat juga memang akhirnya ada orang tua yang sadar bahwa ini keliru, salah mereka. Tapi masalahnya adalah pada waktu mereka sadari itu sudah terlambat. Anak itu sudah susah sekali untuk dikoreksi.
0: Iya. Jadi memang, tapi katanya tidak ada kata yang terlambat gitu Pak Pol ya. Kalau memang sungguh-sungguh mau diperbaiki, apalagi di dalam Tuhan itu. Kuasanya yang luar biasa itu akan memulihkan hubungan baik suami istri maupun orang tua dan anak itu Pak Pol.
1: Betul, itu betul sekali Pak Gun. Memang dalam kasus-kasus seperti ini, nasihat yang bisa ya kita semua berikan kepada para orang tua yang mengalami problem adalah ya kembalikan semuanya kepada Tuhan di dalam doa kita. Jadi ini juga berlaku untuk pasangan-pasangan yang codependent ya Pak Gun dan Ibu Ida, pasangan yang bergantung secara tidak sehat. Jadi mereka juga harus melihat problem, mengakui problem itu, memunculkan problem itu ke permukaan dan mencoba mencari bantuan agar bisa meluruskan kembali hubungan yang tidak sehat ini. Dan harus bayar harga. Harus bayar harga dalam pengertian kita akan berkorban. Karena yang dulu kita bisa nikmati keuntungan-keuntungan terselubung yang kita bisa berkorban, sekarang harus kita lepaskan. Tapi itulah memang bagian dari pertumbuhan. Tuhan pun memang meminta agar kita ini tidak menjadi anak-anak terus menerus ya.
0: Iya. Saya ingat akan suatu kisah yang dicatat di Perjanjian Lama tentang Absalom, anak Daud itu Pak.
1: Iya.
0: Itu kan Daud selalu berusaha menutupi kesalahan dari Absalom. Apakah itu salah satu bentuk konkret dari kodependensi itu Pak?
1: Saya sendiri tidak pernah terpikir ke situ Pak Gun, tapi itu adalah contoh yang sangat-sangat tepat Pak Gun. Itulah contoh kodependensi, kebergantungan yang tidak sehat antara orang tua dan anak. Iya. Betul sekali, Absalom selalu dilindungi, ditutupi kesalahannya oleh Daud. Dan akhirnya sangat fatal. Sangat fatal, bahkan setelah Absalom mati pun Daud tetap
0: menangisi
1: Absalom dan tidak membela rakyatnya.
0: Ya kelihatannya memang sulit untuk dipisahkan antara kasih dan kasih yang membangun dan kasih yang ini merusak ini malah Pak Pol.
1: Betul. Dan saya ada dugaan ya, walaupun ini dugaan ya, Daud melakukan itu karena rasa bersalahnya juga.
0: Iya.
1: Daud tidak menjadi seorang ayah yang baik memang.
0: Iya. Jadi memang kita tetap saling membutuhkan, anak membutuhkan orang tua membutuhkan anak, suami membutuhkan istri, istri membutuhkan suami, tapi dalam batas-batas yang wajar itu Pak Pol ya.
1: Dengan catatan kita membutuhkan tanpa

Link ketergantungan, tema telaga hari ini sudah kita dengarkan. Dan bagi pendengar terkasih yang mau berbagi berkat, berbagi sukacita, waktunya sampai nanti di setengah delapan pagi. Baik, kita akan dengarkan beberapa pujian terlebih dahulu dari Sari Simorangkir dengan Sayapmu.

0: Eh, Papa, lihat tuh tetangga kita. Mobilnya gonta-ganti mulu.
1: Kamu kok julid? Itu mobil lama nih, ganti cat doang.
0: Ah, yang benar.
1: Dibilangin kok. Ini Papa yang rekomendasikan. Kalau mau cat rumah dan mobilnya berkualitas, ya ke toko cat Galaxy aja.
0: Terus bedanya sama toko cat yang lain apa, Pak?
1: Toko cat Galaxy itu menjual perlengkapan cat mobil dan rumah. Terus kita bisa mencampur warna sesuai keinginan dan kebutuhan. Bukannya setiap Senin sampai Sabtu dari jam 7 pagi sampai 4 sore. Hari besar bahkan tetap buka, tutupnya cuma Minggu.
0: Wah, keren banget tuh, Pak. Tempatnya di mana, Pak?
1: Di Jalan Pegadaian 509 Pandaan. Nomor teleponnya 085-100-74-84 kali. Oh ya, satu lagi nih. Ada di Jalan Raya Bangil Pandaan, kilometer 2, Kolur Sari, Bangil. Teleponnya 0343-745-535. Loh, nih. Kamu mau kemana? Kok kunci mobil Papa dibawa?
2: Ya ke toko cat Galaxy lah, Pak. Mau ganti warna mobil kita jadi hijau neon biar nyala gitu. Bye.
1: Wah, tapi itu mobil kantor Papa nih, bukan mobilnya Papa. Nih.
3: Toko cat Galaxy Pandaan dan Bangil membuat hidup Anda lebih berwarna.

105,5 Star FM. Dari yang sudah kami hadirkan pujiannya, judulnya Dengan Gembira. Baik, kami akan menyapa buat yang sudah bergabung ya. Selamat pagi untuk Pak Purmanam yang ada di Pasuruan Kota. Dari Stephen Pakpahan, Tuhan ajariku untuk percaya, tadi sudah hadir. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Terima kasih untuk pagi hari ini sudah berbagi ayat ya. Bu Ira, terima kasih. Pujian Tuhan tahu tadi sudah kami hadirkan. Ibu Kamila, jika Tuhan sudah menghendaki sesuatu untukmu, maka serumit apapun rintangannya, Tuhan pasti buka jalan. Ingat, tidak ada yang mustahil baginya. Amin, terima kasih. Furin, terima kasih untuk pujian dari NDC Worship. Tadi sudah hadir ya, nyata sempurna. Terima kasih. Jadi mungkin ada pujian lain yang ingin didengarkan, silahkan. Ibu Yuni yang ada di Gayam, berkatilah aku ya Tuhan, tadi sudah hadir. Ibu Lili Avianti juga, kau sungguh baik, sudah kita dengarkan tadi dari Delon. Pak Kian, terima kasih, jadikan hatiku istana cintamu. Yohanes Rofi, tadi juga sudah saya hadirkan bersama dengan Andrew Syah. Terima kasih Bu Ian dari kawasan Sidoarjo. Stephen Pakpahannya tadi sudah hadir Bu, jadi untuk tanpa campur tanganmu Tuhan saya tidak bisa hadirkan. Tapi tadi saya hadirkan pujian campur tangan Tuhan, begitu ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Ibu Aci, pujian dengan sayapmu tadi sudah kami hadirkan. Mulai harimu dengan iman dan berpikir positif, karena apa yang kamu imani dan percayai itu yang akan terjadi padamu. Amin, terima kasih. Pagi ini sudah berbagi kata berkat. Bapak Suka Widodo, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9, ayat yang pagi ini dibagikan. Tuhan memberkati. Bapak Winji Mulyono, terima kasih dari kawasan Balung Bendo. Tuhan memberkati usahanya ya Pak ya. Menyapa keluarga besar Gereja Kristen Nazareni Narwasu Sidoarjo, Bapak Pendeta Triwan Lase, Bu Nini, Pak Bagus Lahar, Pak Sigit, Bu Retno, Bu Sutopo, Bu Erlin, Bu Emi. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan kesehatan Bu Emi. Nanti kita akan doakan juga. Terima kasih juga untuk pagi hari ini sudah bergabung. Adi, pagi ini menyapa para Adi Yuswo di GKJW Melaten. Tetap semangat, tetap sehat dalam lindungan Tuhan Yesus. Ada Pak Tato, terima kasih sudah bergabung pagi ini ya Pak ya. Terima kasih Furin untuk pujian dari JPCC bersamamu. Akan kita dengarkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik pendengar terkasih, kita akan mendengarkan beberapa pujian yang lain. Sebelum juga kami menyapa buat yang sudah bergabung di Facebook ya. Pagi ini kita akan dengar bersama satu pujian El Shaddai. Biarlah kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir, karena Allah beserta dengan kita. Kami hadirkan dari Pendeta J.E. Awondatu, El Shaddai.